101,7 Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur-dulur pasar kota, sobat Kota FM. Alhamdulillah dino Senin awak dhewe diberikan kesempatan untuk bisa menghirup udara segar, bisa diberikan kesempatan iso aktivitas dan ketemu ambek dulur-dulur tercinta. Dan alhamdulillah iso ketemu maneh dari program Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Tak kancani dulur, jam itu sampai kok jam 10 awan sampai besok gabungan nang ngode. Dualan telepon 561 14 16 567 6923 utawa nang ngode WhatsApp Radio Kota FM 081 7505 8881. Ayo guyonan dari seduluran di pasar kota ya. Aku juga api menginformasikan untuk dino iki dino Senin 31 Agustus 2021 Surabaya diperkirakan berawan mulai esok sampai sore. Cuaca cerah berawan diprediksi terjadi pada pagi dan malam hari, dan suhu udara Surabaya berada di kisaran 41 sampai 34 derajat Celcius. Angin bertiup dari arah timur dengan kecepatan hingga 39 km per jam. Tetap jaga kondisi, jaga kesehatan, semangat untuk aktivitas dino Senin.

0: Walau-walau koma siji Radio Kota FM Dangdut Surabaya Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Parian Pantunan Suroboyoan Kota FM Dangdutnya Surabaya.
0: Alhamdulillah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, kabar bagaimana nih Cak Bejo?
0: Nggih, kenapa
1: Kabarnya bagaimana?
0: Dang siolah, delok wong dodolan aki. Alhamdulillah kabar kula baik-baik.
1: Alhamdulillah.
0: Adam ya napa Cak Adam?
1: Nggih, kula nggih sehat nih.
0: Seger waras nggih.
1: Seger waras nggih.
0: Seger waras, awak sehat.
1: Nggih, oh, sarapan sing penting sarapan niku
0: mawon. Sega beras iwak pitik awak sehat cekelan dhuwit.
1: Antene nyoto ajare iki. Monggo ditarik nggih.
0: Monggo ditarik.
1: Banyu buta metu pancuran. Heeh. Ojo disumpet mundak netes yen atimu sumpet golek oh hiburan ojo diimpet mundak stres.
0: Nah ya bener temenan
1: wong wong kota FM gone hiburan ate impet ae
0: sampean sumpet
1: gak karu-karuan
0: temenan sumpet-sumpet lho sesaat gembira nang kota FM mulai isuk sampe bengi lah iya
1: bener aja mau gone kota FM gone hiburan mulai isu sampai jam 10 jam 11 bengi ya wis ono gone arek-arek hiburan.
0: Nah, pokoknya gratis gak ate bayar blas. Ah,
1: gratis. Ya gak stres. Alhamdulillah. Sitok-sitok e capek.
0: Sitok-sitok nggih, ampun sarapan tadi iki napa siam?
1: Sampun.
0: Sampun
1: sarapan.
0: Ah. Nggih, harus pokoknya lek mari sarapan iki ketoro semangat. Ya.
1: Nggih alhamdulillah. Alhamdulillah. Niku mawon sampean paring lagu Patah Hati saking Evi Tamala.
0: Patah Hati.
1: Kata-kata hati.
0: Kata hati. Oke. Siap. Salame monggo.
1: Salame wonten Mbak Ika. Terus wonten Mbak Ela, ada Mbak Ima. Bunda Kalisa, wonten Bunda Farha, Bunda Mimi, selamat pagi. Terus ada Bunda Bu Sutira, ini juga selamat pagi. Ada Mas Ali, ada Pak Toto, juga ada Abato Yibi. Terus ada Pak Dianto.
0: Pak Dianto,
1: nggih Pak Dianto, ini selamat pagi. Terus ada Mbak Diantara TV. Ada Mbak Yati, juga Cak Solikin, juga ada
0: Sinten.
1: Pak Sugeng.
0: Okay.
1: Pak Sugeng, nggih pun, salam kangge sedulur mawon, salam seduluran, salawase, kangge Cak Bejo matur suwun. Assalamualaikum.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Adam Ngingas Waru Sidoarjo matur nuwun sampun gabungan di Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. Pasar Kota.
2: Pasar Kota Parian Pantunan Suroboyoan Kota FM yang liriknya Surabaya.
0: Alhamdulillah, wassalamualaikum.
2: Wangkong nang Sidoarjo, assalamualaikum Cak Bejo.
0: Kadang salam digawe campuran sego kari. Waalaikumsalam Mbak Yati, nopo kabari?
2: Cukupan batik Cak Bejo nang Pasar Keputran. Kabarku apik Cak Bejo, sehat walafiat. Gak karuan.
0: Alhamdulillah, tuku kathah nang Pulau Wonokromo. Aku takok Mbak Yanti napa sakniki pun boten galau.
2: Tuku tama Cak Bejo dicampur sirsat. Awakku sehat Cak Bejo, aku sumpek dikhianat.
0: Allah Allah Allah. Ya wah ya wah.
2: Cak Bejo tuku kayu nang pasar Margomulyo Cak Bejo. Atiku sedih pacarku Melayu Cak Bejo gak dianggap maneh.
0: Melayu-melayu sik ta iku balapan lari ta ya apa pacaran kok Melayu ae. Karena aku wingi-wingi wis ngomong. Tuku selang nang ngene pasar Sepanjang. Lek pacar gak kepengin ilang ya kudu dicancang.
2: Nah Cak Bejo, Cak Bejo. Nang Kediri kukutani Cak Bejo, nang Mojokerto aku gelek merono. Pancen nak sik kusak bejo, ditinggal pacar saiki wis gak mari-mari saiki ditinggal lunga.
0: Lah alah, anjene ya apa ya apa? Wis, gak usah bingung, gak usah sumpek jare Mas Adam ono Kota FM sing ngancani sampean dalam kondisi apapun. Wonten kula tenang mawon.
2: Cukup melati sak bejo dicikar bayi papat. Heeh. Adikku sedih sak bejo aku sehat.
0: Alhamdulillah. Wis pokoke ping anu lek misale jenengan sumpek bingung Kota FM obati.
2: Iya sak bejo. Aku engkok request lagune iki sak bejo.
0: Napa?
2: Pupuse nelongso ya sak
0: bejo. Pupuse nelongso. Nggih.
2: Iki Jerry apa sapa iku ambe?
0: Kula sing nyanyi mangke.
2: Iya ta. Alhamdulillah.
0: Tapi mek revet tok nggih.
2: Iya lho. Ya apa sak bejo. Suku semur nang ngene Bunda Farga. Sak Mas Toto. Aku sedih sahur, aku gak dibuka.
0: Loh, ya apa, ya apa. Ajangnya aku lo buka kadoan.
2: Kodong koro, gak pejo, diiris roto. Apa Mas Toto loro? Apa saiki, Mas Toto loro saiki usang juga, aku gak lego.
0: Sehat tak sih, tak Toto nih aku.
2: Alhamdulillah, sehat, alhamdulillah.
0: Pokoknya aku lo dunga akan sobat Kota FM ini sehat-sehat tuh, yo.
2: Iya, cukup nang Jombang kampungnya saya ngoncak bejo, lemah jeneng ake wedi ini. Mas ya gak sambang nek kirim ngoncak bejo, lek gak seneng ya apa mesti ini.
0: Ya apa ya apa?
2: Ya bejo, rujak babal talus gembili gak bejo, nanas iku dicampur kue ini. Atiku sedih cak bejo, budi nomor kuis mili. Ditinggal lu ngau gak ono kabar ya apa kesini.
0: Waduh, nge.
2: Yes. Iya, salami gaji
0: salami Mas Adam. Salami Jamal Sinten, Enji.
2: Iya, Mas Adam. Makasian.
0: Ini kalau sampai ditakoni Mas Adam pun sarapan ta. Kok
2: poso cak bejo.
0: Oh, nge.
2: Kan dino Senin, Mas Adam. Ning Ella. Mas Ijo, terus Ijo mau Mas Adam mau ya Ijo, terus Ijo Pak Di, siapa Pak Dianto, Cak Ijo?
0: Oh ngeten ji.
2: Pak Dianto, Pak Sujianto Rimbo, terus Ijo Mbak Ikan Gersian ya Cak Ijo. Siapa sih yang kau niku Cak Ijo?
0: Sinten.
2: Siapa ya Cak Ijo? Bunda Kalista.
0: Bunda Kalista.
2: Sehat ya selalu Bunda
0: amin,
2: Kalista.
0: Amin.
2: Masih aku gak tahu disenggol tak senggol Bunda Kalista. Terus karo iki sapa yang terakhir Bunda Fatona. Mau Bunda Farga wis ya. Sehat ya selalu.
0: Amin.
2: Ya wis sak bejo. Tuku kare nang ngene Sidoarjo. Nek dipangan enak rasane. Suwun cak bejo, kak suwun kabari, cak bejo cak bentano sehat awak.
0: Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh, cak bejo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya.
3: Taf danutnya Surabaya. Okay. Selamat pagi, abangku.
0: Pagi, Bang Ucok. Salam sehat selalu.
3: Abang Bejo.
0: Siap.
3: Itari Abang Bu.
0: Oke.
3: Jalan-jalan ke Surabaya.
0: Asik.
3: Di Surabaya, Bang, beli lontong balap. Kalau Anda ingin kenal saya, Anda senggol pasti ku jawab.
0: Oh, aduh, mantap.
3: Asik. Naik di atas Indi semut. Walau sakit jangan dilepas.
0: Iya.
3: Ngomong brocong gak pakai dasi Bang Bejo. Beli nasi ke Kota Blawuran. Untuk Bang Bejo terima kasih. Saya cuma mencari hiburan.
0: Oke. Terima kasih. Lagunya apa Bang Ucok?
3: Lintang Asmoro.
0: Ini dapat salam dari Bang
3: Sinario Tombo itu loh Bang.
0: Lintang Asmoro ya.
1: Ade lah, itu enak banget bang.
0: Oke, dapat salam dari Mas ya, Adam ini, Mas ya, Adam.
1: Nah, yang 2000 Pak Sugeng, Bunda Farha dan Mbak Ella dan Bunda Seger.
0: Oke.
1: Untuk Bang Bejo.
0: Siap.
1: Waturkan, matur nuwun. Thank you so much.
0: Terima kasih. Terima kasih Bang Bejo. Kawasan Mojokerto sudah gabungkan di Pasar Kota Pancoran Parian Surabaya.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Kota FM dan Dutnya Surabaya, selamat pagi buat Sobat Kota FM yang baru gabung di Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. 561-1416-567-6923, monggo jenengan bisa gabung di Pasar Kota ya. Nyopo dulur-dulur, nyopo konco, nyopo sederek-sederek, sapa ngerti hari ini jenengan dapat informasi atau kabar baik teko Duki terek-terek lintu nih.

Siji Radio Kota FM Dangdut Surabaya, Sobat Kota, sesuai arahan ya, atau ada di sekitar rumah Anda yang rumahnya belum memiliki sambungan listrik karena tidak mampu membayar pasang baru. Nah, berita bagus iki kayak dulur-dulur Sobat Kota FM, pemerintah punya program bantuan pasang baru listrik atau BPBL secara gratis dari Kementerian ESDM. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Dijen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM memiliki program bantuan pasang baru listrik secara gratis untuk meningkatkan akses listrik masyarakat sesuai asta cita. Bagi masyarakat yang tidak mampu dan rumahnya belum ada sambungan listrik, maka cocok untuk dapat program BPBL ini. Bukan sekedar meteran listrik saja, Sobat Kota FM, BPBL juga akan memasangkan instalasi listrik untuk 3 lampu, 2 saklar dan 1 stop kontak plus token listrik senilai Rp100.000. Cara dapatkan bantuannya gampang ya dulur. Daftar aja ke kepala desa, kelurahan, kecamatan, dinas ESDM setempat untuk diverifikasi. Call to action, program ini gratis 100% dari APBN Kementerian ESDM, tidak ada biaya sama sekali. Pendaftaran juga gratis. Dan jika menemukan indikasi pungli atau oknum yang meminta biaya, segera laporkan ke kontak center ESDM di nomor 136.

0: Selamat pagi, ketemu mana dong di program Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Dan guys, sampai yang ingin gabungan ya, langsung aja dong di dua line telepon 5514161567692923. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bunda.
1: Pagi, apa kabar?
0: Alhamdulillah, sehat. Bunda sehat ya?
1: Alhamdulillah, aku baik-baik saja.
0: Baik-baik saja. Oke, hari ini kabarnya
1: beli roti. Gimana
0: kabarnya Bandung? Bandung atau cerah?
1: Oh, Bandung cerah, panas. Sekarang udah masih panas banget. Mm-mm. Belum ada hujan lagi sekarang.
0: Oh, gitu. Oke. Okay.
1: Padahal kemarin-kemarin masih ada ya. Selama minggu kemarin masih ada hujan gitu. Tapi untuk sekarang-karang nggak ada tuh.
0: Alhamdulillah. Okay.
1: Gimana di Surabaya hujan?
0: Surabaya cerah, berawan, bersinar, panasnya luar biasa.
1: Diademin sama Mas Bejo biar gak panas.
0: Nah gitu. Tarik Bunda.
1: Beli roti pakai mentega. Mampirnya di angkringan Kota Surabaya. Kalau pingin denger lagu-lagu yang enak-enak, tentunya pantengin dong Mas Bejo kalau siaran.
0: Okay. Udah gitu aja deh. Siap, cakep. Udah olahraga ini Bunda?
1: Alhamdulillah sudah.
0: Sudah ya.
1: Meskipun hanya sebentar.
0: Siap.
1: Biasa. Baru pulang langsung cas dengerin Mas Bejo siaran.
0: Oke, semangat.
1: Iya. Salam sapanya buat Cak Gianto Rimbo, Aditya Mahesa, Brigitte Kembaren, Nugraha, Nug, Renita, Juragan Dawat, Mas Rijal, Uni Jelira, Ferliando, terus Putra Anderson ya, Anderson. Terus yang nyapa aku kemarin itu siapa? Yang di Pacitan.
0: Oke.
1: Okay. Terus Mas Jono. Mas Jono ada kan?
0: Ada, Pak Jono Tamrin.
1: Iya. Terus siapa lagi ya yang suka sapa-sapa aku deh, semuanya aja disapa oleh aku. Sehat selalu ya. Kemana Cak Gianto Rimbo? Tumben enggak ada.
0: Cak Gianto ini masih belum muncul nih.
1: Oh, kenapa? Kemana dia?
0: Iya, ini masih mungkin masih sibuk ini.
1: Sibuk, iya. Nah, pokoknya semuanya aja deh buat Kota FM Surabaya, doa terbaik, sehat selalu, banyak rezekinya dan ditunggu di Kota Bandung.
0: Oke.
1: Spesialnya buat Mas Bejo ya. Jangan lupa bahagia, jangan lupa bersyukur.
0: Amin. Matur nuwun Bunda. Selamat pagi.
1: Sama-sama. Iya. Siap. Itunya lagunya boleh enggak?
0: Lagu apa Bunda?
1: Gadis Manis Kalimantan.
0: Gadis Manis Kalimantan ya. Oke, siap.
1: Makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bunda Kalisari di kawasan Bandung. Sudah gabung di Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: Sing legowo ya, Mas.
1: Tetep legowo. Tetep wong anak yang ora duwe gur kalah ya.
0: Iki kabeh pilihane wong tuaku.
1: Omong karo

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13 sampai 20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28 sampai 30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Semakin lama, makin saling melukai.
5: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: Pasar Kota Pantunan Parikan Surabaya.
1: Pasar Kota Parikan Pantunan Surabaya Kota FM.
0: Wasik.
1: Wakrim nanggone Gunung Sari. Assalamualaikum Mas Haji.
0: Godong salam dicancang dari papat. Waalaikumsalam. Cali, yok napa kabare? Sehat-sehat.
1: Nanggone siola tuku coklat. Alhamdulillah sehat Mas Haji.
0: Alhamdulillah. Tare.
1: Nggak mau mikir apa mau ya. Ku permen bentuke kaya pocongan. Kasih santu kuat dona coklat ben mamake kepingin. Heeh. Misal maning perpasa tuku dona coklat ben mamake kepingin.
0: Heeh.
1: Tembus di Senin sama Mas Aji. Semoga pendengar dengan suara masih begini sehat, semangat, walafiat.
0: Alhamdulillah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya napa. Alhamdulillah. Sehat-sehat nggih. Alhamdulillah.
1: Oke, salamnya buat Mama Iin. Assalamualaikum. Pak Brilia, Bang Ujang, Cak Satrio, itu siapa Bunda Farha,
0: Pak
1: Tiwi, Bunda Ribo, Hai, Bunda Wulan, Cak Boneng, mungkin sudah ya. Pak Asian, Pak Rizki, Pak Dianto, Mas Adam.
0: Mas Adam, oke. Okay.
1: Mas Cak Dianto, nah, semuanya lah, banyak soalnya.
0: Yang salam saking Mas Adam nih gila.
1: Ayo Mas Adam, Abu Mas Adam, lu anak Mas Haji. Oke, lagunya itu aja,
0: lagu bukan nih.
1: Luka ya,
0: Mas Haji. Apa?
1: Pembukaan luka.
0: Pembukaan
1: luka, ya.
0: Sembukan luka nggih.
1: Iya. Oh, bukan luka dari owan-owan.
0: Nggih. Tengah nu puskesmas.
1: Apa?
0: Teng puskesmas. Mboten.
1: Tapi kena masalah.
0: Lha niku tambah lara napa teng Mbak Yati ta?
1: Oh, enggak. Terima kasih
0: nih di Bejeti ya. Nek nang Mbak Yati ya tambah iso ngancani galau sampean.
1: Mumet. Pangeri sudah semua ya.
0: Angsal salam saking Cak Agus Pangsut niki lho.
1: Mas Agus selamat pagi.
0: Injil.
1: Semuanya lah. Semua itu semoga semangat ya.
0: Amin.
1: Dan sehat walafiat.
0: Amin. Amin.
1: Injil. Semoga sehat walafiat. Jadi barokah.
0: Amin.
1: Amin.
0: Amin.
1: Matur suwun Mas Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wasik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Ali Benawa, nuwun Mbak Ika Gersian, selamat pagi. Terima kasih untuk Mbak Ika ya. Semangat untuk hari ini Mbak Ika, matur nuwun sudah gabung di pasar kota Cak Sur menganti semangat paginya. Matur nuwun ya untuk informasi tadi pemasangan listrik kami cok langsung nanguni kepala desa cak lapor ya. Jadi nanguni kan jelas ada sesuatu sing bayar opo langsung sampai laporkan secara jelas nanguni nomor kontak yang untuk laporan jebutno daerandi keluarnya seperti apa. Buat semtukune nang sambiroto, assalamualaikum cak bejo, matur nuwun untuk Mas Agung, salam untuk Cak Ali, Bunda Putri, Bang Tejo, Bunda Sutira, Cak Jenal, Mbak Jenal, Cak Miskan, sedoyo mawon. Ye. Matur nuwun monggo dulur 561 1416 567 6923. Selamat pagi untuk sobat Kota FM yang sudah gabungan di pas Facebook Radio Kota FM Pasar Tono Jakarta Utara. Hadir matur nuwun Cak Sutarto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Cak Bejo. Pasar Kota Parikan Surabaya rek warga sawut ratap hadir, salam seduluran mawon, terima kasih. Assalamualaikum Mas Bejo. Waalaikumsalam Suramadu, hadir salam sehat selalu dan tetap semangat, matur nuwun untuk Cak Jafar Jai Suramadu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat pagi Cak Bejo. Harun Al Rasid dari warga Pancing City Medan, hadir isi absensi di awal pekan dan sekalian menyapa fans Pasar Kota Dangdut Surabaya dimanapun berada. Cak Bejo, semoga rezeki dimudahkan oleh Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan kabarnya di awal pekan ini dalam keadaan sehat. Lapor cuaca di Pancing City cukup cerah dan lalu lintas lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Lindawati Ritonga, hadir Mas dari Jakarta. Selamat tugas, semoga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun untuk Mbak Lindawati Ritonga pagi ya. Pagi Mas Bejo, hadir warga Stabot Langkat Sumatera Utara. Cak Riptos

Seru informasinya, terima kasih Mbak Melani Ajang. Selamat pagi Mas Putra Andriansa, hadir Jawa Tengah Pekalongan. Ada Abah Waisel yang di kawasan Samplangan. Assalamualaikum Cak Bejo, pagi, selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat bahagia, semoga dilancarkan rezeki dan diberikan kemudahan dalam beraktivitas. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk Mas Bubu yang ada di kawasan Medan. Selamat pagi, cerah ceria untuk hari ini. Hadir kembali dari kawasan Cimencirim, Sumatera Utara, Mas Amin Pratama. Bakung, waduh bancaan apa nih Bakung kira. Selamat pagi ya Bakung, maturnuwun sudah gabungan di Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. Cak Agus Pangsut, ajak doping air.

0: merdeka, tetap merdeka.
1: Penjara Kali Sosok terletak di Jalan Kali Sosok nomor 3 sampai 5 Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kali Sosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kali Sosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Ocelali Re, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya gak ada duanya.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliran ku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
3: mau dong.
0: Taste good. Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Pasar Kota, Parian Surabaya.

0: Yowan, Pak Dianto monggo.
1: Nggih, Cak Bejo. Semangat-semangat Cak Bejo, parian pantunan Surabaya Yowan. Meskipun semangat lawas akan terbit semangat baru Cak Bejo.
0: Laras, enjih. Monggo langsung ditarik Pak Di.
1: Langsung dimohon matusun. Lodak-lodak lodak Cak Bejo.
0: Enjih.
1: Mangan lodeh ambek kerupuk. Rasane pedes sedeng langsung mules. Wis kadung kakean ngetokno akhlak, ge boleh sing diincar malah mas-mas cak-cak. Lanjut Cak Bejo.
0: Enjih.
1: Enjih matur sembanun. Laku-laku sore-sore nang Kenjeran Surabaya. Wuru prawan ayu dodolan jamu. Gara-gara kowe seneng tebar pesona sembarangan, saiki kowe dewean ditinggal rapi karo mantu.
0: Enjih, alhamdulillah.
1: Amin.
0: Enjih, wonten napa Pak Di?
1: Nih, Cak Bejo.
0: Enjih.
1: Niki wae.
0: Enjih, monggo salame dumateng sinten?
1: Enggih, dumateng panjenengan sekeluarga maupun grup. Kota FM Surabaya semoga diberikan kelancaran.
0: Amin.
1: Rezeki yang kangalal barokah. Dijauhkan dari bala maupun haram-haram atau batil-batil. Didekatkan yang hak dan dimudahkan segala urusan baik dunia maupun kelak akhirat.
0: Amin.
1: Robana arina hakka hakkan warjubna tiba'ah wa arina batilah batilan warjubna cek dinabah. Dalam kagam spesial Nyonya Siti Amaro Sidomukti Wipin Alesa Alia Beri Adianto berdomisili di Perumtas 5 Prambon Sidoarjo. Semoga semuanya diberikan sehat walafiat panjang umur, dimudahkan segala urusan baik dunia maupun kelak akhirat. Saya enggak bisa Cak Bejo satu persatu saya sebutkan bunda-bunda maupun bang-bang maupun cak-cak mas. Semuanya semoga diberikan sehat walafiat panjang umur dan dimudahkan segala urusan baik dunia maupun kelak akhirat.
0: Amin ya rabbal alamin. Lagune apa Pak Di?
1: Inggih Cak Bejo, kula nyuwun lagu Kemaro kemawon Cak Bejo.
0: Kemaro. Siap, PJ.
1: Nggih. Dilanjut Pak kok Pak Cak Bejo, semoga sehat selalu. Tetap semangat. Selamat bertugas.
0: Nggih.
1: Semoga sukses selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Satu nyali. Wali.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bantuan dulu untuk Pak Dianto. Dan selamat pagi untuk yang baru gabung di Pasar Kota Panturan Parian Surabayaan. Walu-walu komasiji radio Kota FM Dangdute Surabaya. Sobat Kota, adakah di sekitar rumah Anda yang rumahnya belum memiliki sambungan listrik karena tidak mampu membayar pasang baru? Nah, ini ada berita bagus buat Sobat Kota FM. Pemerintah punya program bantuan pasang baru listrik atau BPBL secara gratis dari Kementerian ESDM. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM memiliki program bantuan pasang baru listrik secara gratis untuk meningkatkan akses listrik masyarakat sesuai asta cita. Bagi masyarakat yang tidak mampu dan rumahnya belum ada sambungan listrik, maka cocok ya untuk dapat program BPBL ini. Bukan sekedar meteran listrik saja, BPBL juga akan memasangkan instalasi listrik untuk 3 lampu, 2 saklar dan 1 stop kontak plus token listrik senilai Rp100.000. Caranya dapatkan bantuannya gampang Sobat Kota FM. Daftar aja ke kepala desa, kelurahan, kecamatan, dinas ESDM setempat untuk diverifikasi. Call to action, program ini gratis 100% dari APBN Kementerian ESDM. Tidak ada biaya sama sekali. Dan pendaftaran juga gratis. Jika menemukan indikasi pungli atau oknum yang meminta biaya, segera laporkan ke kontak center ESDM di nomor 136. Jadi sekali lagi ya Sobat Kota FM, buat Sobat Kota FM, pendengar ataupun Anda yang masih bersama saya di program Pasar Kota, adakah di sekitar rumah Anda yang rumahnya belum memiliki sambungan listrik karena tidak mampu membayar pasang baru? Berita bagus, pemerintah punya program bantuan pasang listrik atau BPBL secara gratis dari Kementerian ESDM. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM memiliki program bantuan pasang baru listrik secara gratis untuk meningkatkan akses listrik masyarakat sesuai astacita. Bagi masyarakat yang tidak mampu dan rumahnya belum ada sambungan listrik, maka cocok untuk mendapatkan program BPBL ini. Bukan sekedar meteran listrik saja, BPBL juga akan memasangkan instalasi listrik untuk 3 lampu, 2 saklar, dan 1 stop kontak plus token listrik senilai Rp100.000. Cara dapatkan bantuannya gampang Sobat Kota FM, daftar aja ke kepala desa, kelurahan, kecamatan, dinas ESDM setempat untuk diverifikasi. Call to action, program ini gratis 100% dari APBN Kementerian ESDM, tidak ada biaya sama sekali. Pendaftaran juga gratis. Jika menemukan indikasi pungli atau oknum yang meminta biaya, segera laporkan ke kontak center ESDM di nomor 136.

5614 16 63 567 6923. Langsung aja sobat kata FM bisa gabungkan di pasar kota Pantunan Parikan Suroboyoan. Cak Sur Matono nanti bisa terus hubungi kelurahan ya Cak ya. Jadi insya Allah nanti akan ada fullback ataupun informasi yang pastinya, karena program ini program pemerintah aja, pasti perangkat desa di desa ataupun di seluruh negeri tahu dengan adanya program dari Kementerian ESDM ya, mengenai pemasangan baru listrik. Karena pemasangan baru listrik ini dapat beberapa fasilitas, jadi gak cuma sekedar meteran listrik tok ya. BPBL juga akan memasangkan instalasi listrik 3 lampu, 2 saklar dan 1 stop kontak plus token listrik senilai Rp100.000. Nah, bantuan iki ya iku mau sing tak sampeno sampeyan soal laporan nggone atau informasi tanya aja nanoni kepala desa, kelurahan, kecamatan, dinas ESDM setempat untuk diverifikasi ya. Jadi sabar Cak, insya Allah nanti pasti diberikan informasi mengenai pemasangan listrik gratis.

di Antara TV yang masih ada di kawasan Bangil ya Cak ya. Jadi sekali lagi ini ada informasi dari Dinas SDM ya mengenai pemasangan listrik gratis ya. Gak cuma pemasang listrik tok dulur, tapi juga memasang instalasi listrik ya. Iki gawe 3 lampu, 2 saklar dan 1 stop kontak plus token listrik senilai Rp1.000. Caranya daftar ya opo ya sampai langsung ada takok kepala desa, kelurahan, kecamatan utawa dinas ISDM setempat untuk diverifikasi. Semangat Mbak Diantara TV, semoga di tempat baru mendapatkan keberkahan dan kelancaran rezeki halal barokah untuk keluarga. Amin ya rabbal alamin.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

101,1 Ran di Yogyakarta FM dan Rute Surabaya. Semangat ya untuk Mbak Diantara TV. Pasti semangat ya apa mana di kancane Mbak Radio Yogyakarta FM. Matur nuwun. Sekali lagi semoga di tempat yang baru selalu mendapatkan kesehatan, mendapatkan keberkahan, lancar rezeki, barokah dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi Mas Duriat Setiawan, salamku buat semua sobat Kota FM. Matur nuwun. Selamat pagi untuk Bli Camang Mustika. Selamat pagi, salam rahayu di Bejo, salam perangan Ganjar Bali Kutan Gabung. Matur nuwun Bli, salam sehat selalu buat keluarga di rumah. Matur nuwun. Assalamualaikum, waalaikumsalam Cak Bejo hadir Medan ya Cak, semangat bertugas, salam Senin sehat. Selamat pagi untuk Mbak Ayu Iriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Medan 6+ hadir Mas Bejo bertugas, tetap semangat. Terima kasih untuk Mbak Ayu Iriani, Mbak Tumiar Idawati. Selamat pagi semuanya, salam sehat selalu.

0: Jadi ini informasi toko Muktamar Nahdlatul Ulama yang di Jombang ya. Jadi setelah melakukan berbagai musyawarah dan rapat, bahwa akhirnya terpilih Ketua Umum PBNU periode 2026-2031 Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz utawa Gus Kikin iki resmi terpilih sebagai Ketua Umum PBNU periode 2026-2031 melalui musyawarah ahwa. Gus Kikin meraih 472 suara dari 552 pemilik suara dalam proses penjaringan calon Ketua Umum. Terus Kiai Haji Miftahul Ahyar kembali ditetapkan sebagai Rais AAM PBNU periode 2026-2031. Dan kepemimpinan baru PBNU ditetapkan dalam muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Ponpes Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Jadi proses pemilihan Ketua Umum PBNU dalam muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang akhirnya tuntas Senin isu dulur. Hasilnya sekali lagi Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz utawa Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum PBNU periode 2026-2031. Dan Gus Kikin ini terpilih setelah musyawarah Ahlul Halil Wal Akdi Ahwa resmi rampung. Dengan demikian komposisi PBNU periode 2026-2031 adalah Kiai Haji Miftahul Ahyar sebagai Rais AAM dan Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU. Rais AAM telah lebih dulu ditetapkan melalui mekanisme ahwa. Dan menurut Kiai Haji Anwar Iskandar, perwakilan ahwa saat membacakan hasil setelah melakukan musyawarah dari 5 nama calon, maka ahwa secara mufakat memilih Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz utawa Gus Kikin iki jadi Ketua Umum PBNU masa khidmat 2026-2031. Dan sedari awal Gus Kikin memang menjadi kandidat kuat dulu, bahkan dalam proses tabulasi penjaringan nama sebelum dibawa ke ahwa, Gus Kikin iki untuk mayoritas suara dari total 552 pemilik suara. Satu pemilik suara dapat mengusulkan maksimal 5 calon Ketua Umum PBNU. Dalam penjaringan tersebut Gus Kikin mendapatkan 472 suara unggul dari 4 nama lainnya. Dan dalam analisa politik, Gus Kikin sejak awal dinilai memiliki peluang besar karena mekanisme pemilihan yang dilakukan muktamar kali ini melalui ahwa. Perolehan suara yang signifikan dalam penjaringan memberikan bobot legitimasi dan moral yang kuat bagi ahwa dalam menentukan pilihan. Dan faktor lain yang membuat Gus Kikin berpeluang sebagai berpeluang adalah garis keturunan yang tersambung kepada pendiri NU sebagai cicit pendiri NU Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Azhari. Gus Kikin dipandang memiliki akar kepemimpinan moral dan kultural yang kuat untuk merangkul seluruh elemen warga Nahdiyin. Dan sekali lagi selamat ya kepada Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz Gus Kikin yang terpilih menjadi Ketua Umum PBNU periode 2026-2031.
1: Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Di atas kertas, 9 juta UMKM Jawa Timur dipuja sebagai pahlawan ekonomi. Namun di dermaga Tanjung Perak, ribuan kontainer berlayar ke pasar dunia nyaris tanpa jejak produk mereka. Mengapa mantra Go Global masih menjadi ilusi yang mahal? Data Badan Pusat Statistik dan Dinas Koperasi Jatim mencatat angka yang spektakuler. Lebih dari 9,7 juta UMKM menopang hampir 60% produk domestik regional bruto Jawa Timur. Merekalah bantalan utama yang menyelamatkan provinsi ini dari setiap guncangan krisis ekonomi. Namun, panggung kebanggaan itu mendadak sunyi saat kita menengok neraca perdagangan internasional. Kontribusi ekspor UMKM nasional kita masih mandek di kisaran 15%. Angka ini tertinggal jauh di belakang negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand yang kontribusi ekspor usaha kecilnya telah melesat di atas 25% hingga 30%. Ada jurang yang menganga lebar antara gegap gempita seremonial pemerintah daerah dengan daya saing komoditas lokal di rantai pasok global. Peluang pasar luar negeri sejatinya tidak pernah tertutup. Monica Ajeng Erwita, dosen Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, menegaskan bahwa pasar dunia hari ini justru sedang haus akan keunikan autentik lokal. Mulai dari rempah, agroindustri bernilai tambah, hingga makanan olahan. Korea Selatan misalnya, berhasil membuktikan bahwa komoditas sederhana seperti kerupuk mampu merajai pasar Asia jika dikemas dengan standar industrial yang presisi.
3: UMKM ini nggak cuma pelaku ekonomi kecil, tapi dia juga bisa dibilang sebagai kekuatan ekonomi di Jawa Timur. Dan peluang terbesar menurut saya itu ada pada produk yang bisa atau dia punya keunikan lokal, tetapi dia juga bisa memenuhi standar global. Jadi mungkin sekarang yang banyak dicari pasar global itu sesuatu yang otentik dari sebuah daerah, sebuah negara yang memang berkualitas. Misalnya apa? Makanan dan minuman olahan, rempah-rempah, produk pertanian bernilai tambah, herbal bisa jadi, produk perikanan, atau apapun lah itu yang memang menjadi salah satu komoditas yang merupakan kekhasan di satu daerah. Kayak misalnya, saya baca di berita waktu lalu itu Korea jadi importer kerupuk terbesar di Indonesia. Konsumsi kerupuk orang Korea yang dari Indonesia itu banyak banget. Dan itu kan bisa jadi satu peluang pasar terbuka di Asia. Kalau kita bisa mengubah cara pandang, yang bisa diekspor itu jangan cuma komoditasnya, tapi harus dikasih nilai tambah. Misalnya jangan cuma jual bahan bakunya aja, tapi bagaimana kita bisa mengembangkan bahan baku ini dengan packaging, branding, dan standarisasi yang sesuai dengan pasar tujuan. Kalau kita memang sudah mau mengembangkan ini ke pasar global atau pasar ekspor, ya kita harus berani, kita harus mau untuk menetapkan standar, nggak asal-asalan produksinya. Kualitas itu juga yang paling penting.
2: Namun, disinilah letak patahan strukturalnya. Alih-alih menyiapkan ekosistem dari hulu ke hilir, instrumen kebijakan kita kerap berhenti pada program kosmetik, pelatihan kilat, dan membawa segelintir pelaku usaha ke pameran luar negeri. Monica mengkritik keras pendekatan seremonial yang hanya menggugurkan kewajiban anggaran ini.
3: Peran pemerintah itu penting untuk mendampingi UMKM ini melakukan proses internasionalisasi, tapi dipilih yang benar-benar siap untuk dibantu. Setahu saya sih pemerintah Jatim itu sudah punya banyak program ya untuk mendorong ekspor, misalnya pameran, misi dagang, promosi produk ekspor. Yang perlu diperkuat kalau menurut saya adalah pendampingan dari hulu ke hilir. Jangan cuma berhenti pada pelatihan atau cuma bawa UMKM ini ke pameran tok, ikut expo. Mereka perlu ada pendampingan untuk follow up ke buyer, nego, sampai produk, kontrak, pembiayaan produksi, sampai pengiriman. Yang kedua, saran saya, pemerintah bisa membangun export pipeline. UMKM ini dipetakan dulu berdasarkan tingkat kesiapan. Mana yang masih perlu dibina, mana yang siap masuk pasar nasional, mana yang siap ekspor, mana yang sudah ekspor tapi perlu diperluas pasarnya. Kemudian yang ketiga, ini harus ada kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, perbankan, industri, asosiasi, marketplace, diaspora Indonesia di luar negeri. Jadi semuanya terintegrasi.
2: Ketika peta kebijakan makro dan kritik akademis itu kita tarik ke lantai produksi paling bawah, isu ini bukan lagi soal angka statistik di meja birokrat. Ini adalah pertaruhan hidup mati seorang perintis usaha. Kenyataan pahit itu dihadapi Lydia Silvi di Surabaya. Memulai langkah pada tahun 2020, Lydia melahirkan Coffeeku. Keputusannya membidik pasar ekspor ke Malaysia, Yordania, hingga Hong Kong bukan lahir dari ambisi gagah-gagahan. Ini adalah strategi bertahan hidup dari seorang penyintas diabetes yang meracik kopi premium tanpa gula di tengah pasar domestik yang terlampau sensitif terhadap harga murah dan abai pada kualitas kesehatan.
4: Waktu itu belum banyak orang yang main marketplace di tahun 2020 mungkin ya. Nah, dari situ itu ternyata produk yang diminati kopi instan. Akhirnya ya sudah, kita fokus aja. Perjalanan kita sampai ke menembus pasar luar negeri. Impian saya tuh ingin memperkenalkan bahwa kopi Indonesia ini kopi yang sangat spesial. Dari segi rasanya pun spesial, dari segi macamnya pun juga spesial. Dan kemudian saya juga ingin menyebarluaskan bahwa minum kopi yang benar itu adalah kopi yang tanpa gula semestinya. Jadi supaya khasiat kopi itu banyak dirasakan oleh orang-orang. Didasari juga karena saya sendiri seorang penderita diabetes ya. Jadi saya itu bikin kopi sendiri yang bisa saya minum. Saya racik-racik sendiri seperti kopi cappuccino tanpa gula. Terus saya mengembangkan rasa-rasa. Ada almond latte, ada hazelnut latte, ada caramel latte, seperti itu Kak. Dari situ saya memupuk value di produk saya bahwa saya memperkenalkan untuk ngopi tanpa diabetes. Pokoknya ngopi harus sehat, ngopi harus sehat, sedikit demi sedikit dikenal orang. Sampai akhirnya ternyata permintaan di luar negeri kopi yang tanpa gula itu tinggi sekali karena banyak negara yang memperhatikan kesehatan ya, seperti Malaysia. Saat ini kita sedang penjajakan dengan buyer Jordania dan Hong Kong. Titik balik berani membidik pasar global karena kita penjualan di dalam negeri sudah lumayan bagus ya lewat marketplace. Artinya produk kita diterima dulu di pasar dalam negeri.
2: Namun mengetuk pintu Hong Kong atau Timur Tengah menuntut ongkos yang berdarah-darah. Di luar negeri cita rasa hanyalah syarat dasar. Dinding pembatas sesungguhnya adalah sertifikasi HACCP, SNI, jaminan rantai dingin atau cold chain, hingga desain kemasan yang mampu menjadi wiraniaga senyap atau silent marketing di etalase global. Tanpa sokongan korporatisasi dan pembiayaan negara yang ramah, pengusaha kecil seperti Lydia dipaksa mendaki gunung regulasi ini dengan tangan telanjang.
4: Kita kan termasuk UMKM ya, dan memakai ingredient kita atau komposisi kita itu dari bahan-bahan yang berkualitas. Nah, sedangkan pasar Indonesia itu sangat price sensitive, maunya cari yang murah pokoknya. Di situ tantangannya, tapi kita membawa value kopi sehat tanpa diabetes dan juga kopi kami aman di lambung. Selain itu, untuk perizinan, saat ini lagi berjuang untuk mendapatkan HACCP dan SNI. Legalitas ini juga sangat berpengaruh di dalam meraih pasar Indonesia dan luar negeri. Kalau untuk kemasan, itu memang sangat berperan penting. Kemasan itu adalah your silent marketing. Bagaimana kami mempresentkan kemasan kami itu secara premium look. Kemudian untuk selera konsumen luar negeri memang masih, kita memang suka yang manis ini dan itu. Iya, okay. Cuman kita memang membidik pasar yang mereka memperhatikan kesehatan dalam cara mereka mengonsumsi kopi.
2: Go Global semestinya bukan trofi politik birokrasi, melainkan jaminan bahwa tetes keringat pengusaha kecil tidak menguap sia-sia di pelabuhannya sendiri. UMKM kita tidak butuh tepuk tangan dari pinggir lapangan, mereka butuh negara yang membukakan gerbang, meratakan jalan,

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Halah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir? Coba minum ini.
1: Hah? Ambasir?
0: Iya, ambasir. Ambasir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambil yang wasir, minum ambasir.

Walau-walau, Radio Kota FM dan Dutnya Surabaya. Selamat pagi untuk Mbak Santi Salala yang ada di kawasan Ngesong. Ada sekongkong nang Sidoarjo. Assalamualaikum, Mbak Bejo. Mbak Ima tuku sego jagung lawai Wak Teri. Tak suruh ngomong kangen dari Mbak Ima. Jawab ngapusi. Tinggal Mali Cak Gianto lunga teng Jogja mampir teng Malioboro kula badhe tanggut napa leres Cak Gianto badhe rabi loro lho panu jane tanggut menawa itu undangan rahasia sekolah kali Mbak Ima purun dados terima tamu lho ala ade tak pikir api daftar sing keloro tak ketelu salamnya dapat Cak Sur Cak Gianto Cak Miskan Cak Samsuri Mbak Putri sekeluarga Mbak Ela Mbak Ika Cici Aini Kuku Heri dan semua mawon nggih. Kalau pulang tadi matur nuwun. Selamat pagi Mbak Santi Salala. Assalamualaikum Cak Bejo, gimana kabarnya? Selamat pagi untuk Bupur ya. Ini Mbak Dia ini selalu ngisi ketika teman-teman berhalangan terutama di program karaoke dangdut atau dangdut ya. Setiap hari Minggu ya Mbak ya. Jadi Mbak Dia jadi ini juga luar biasa suaranya bagus ini Mbak. Jadi bukan baru sih lama cuman selalu menjadi additional player ya atau pengganti ketika teman-teman berhalangan. Matur nuwun Bupur, selamat pagi nggih.

Mangga derek 5614161596923. Jadi kan saya gabung di program Pasar Kota Pancuran Parian Surabaya Mas Wit Harmoko. Assalamualaikum Mas Bejo Wit Harmoko dari Rio Tembilahan hadir. Selamat pagi menjelang siang. Kirim salam buat fans Kota FM semuanya. Jo buat Mas Bejo semoga sehat selalu dan terima kasih. Baterun kagia Mas Fit Harmoko yang ada di kawasan Riau Tembilahan sudah gabung di Pasar Kota Pancuran Parian Surabaya.

Dari informasi terbaru buat Sobat Kata FM, terutama warga Surabaya dan sekitarnya yang selalu menunggu ya satwa-satwa baru naungi KBS. Iki Kebun Binatang Surabaya menambah koleksi satwa 4 kura-kura Aldabra, Aldabralis gigantea. Iki berbobot kurang lebih sekitar 100 kg. Bisa dilihat pengunjung mulai dino iki Senin ya. Jadi sekali lagi bahwa KBS kedatangan satwa baru, penghuni baru ya. Keempat kura-kura raksasa itu terdiri dari satu jantan dan tiga betina, semuanya didatangkan langsung dari Jepang melalui kerjasama KBS dengan Izu Shizuoka. Kura-kura Aldabra dikenal sebagai salah satu spesies kura-kura darat terbesar dan terberat di dunia. Bahkan satwa berasal dari atol Aldabra bisa hidup lebih dari 100 tahun. Direktur Operasional KBS Nurika Widya Santiki ngomong adanya kura-kura Aldabra gak cuma menjadi daya tarik baru tetapi juga menjadi sarana edukasi mengenai satwa, konservasi dan pentingnya menjaga keanekaragaman hayati. Kehadiran 4 kura-kura Aldabra ini menjadi momen yang sangat istimewa karena bertepatan dengan peringatan 110 tahun KBS, dan ini bukan sekedar penambahan koleksi satwa tetapi juga bagian dari upaya KBS untuk terus memperkuat peran KBS sebagai lembaga konservasi, edukasi dan rekreasi. Dan kehadiran 4 kura-kura itu diharapkan menjadi daya tarik baru sekaligus mengajak masyarakat semakin peduli terhadap pelestarian satwa dan habitatnya. Sementara Kepala Seksi Humas KBS Lintang Latri Sunarwidi iki ngomong hari ini masih tidak bisa mengambil foto kura-kura Aldabra. Jadi insya Allah hari ini sudah bisa menyaksikan dan melihat penghuni satwa baru di Kebun Binatang Surabaya. Ayo, sopo sing kepingin delok.

0: lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Favorit go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegirin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Favorit gue, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegirin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM 881.

101,7 Radio Kota FM dan Dute Surabaya. Selamat pagi Mbak Tanti yang ada di kawasan Pumpungan. Sehat ya Mbak Tanti ya. Selamat pagi Cak Gianto. Assalamualaikum Cak Bedo Tarik Pariani. Kain batik pasti ada kebayanya Mbak Ita cantik gak ada duanya. Nah mengantir Pak Bonto Bentor nang Sidoarjo kebentuk Cak Supeno Mbak Ima karo Mbak Santi niati nyelengi gawe tuku sepeda motor durung seminggu Cak Bejo duwe entek digawe blonjo sak bendino. Salam semuanya aja seduluran salawase Cak Bejo. Matur nuwun untuk Cak Gianto. Selamat pagi.

5614166923. Terima kasih banyak buat Sobat Kota FM ya, masih terus gabungan dan juga masih stay tune di 88,1 Radio Kota FM. Selamat beraktivitas nih buat tindakan yang sekarang lagi melanjutkan aktivitas. Semangat. Semoga diberikan kelancaran, kemudahan dalam menjalankan dan juga meneruskan aktivitas yang menjadi tugas dan tanggung jawab Sobat Kota FM.

Hari ini Surabaya panas ya di Citanduwi, kawasan Citanduwi lagi panas banget. Sobat kita fam, mudah-mudahan jenengan dalam menjalankan aktivitas ini nggak merasa luyu ya, nggak merasa lemes, pokoknya semangat kayak sampean. Dan sobat kita fam, di spenduk capil ini akan memberikan sanksi kepada petugas yang viral dapat bintang 1. Kasus petugas front office di Spenduk Capil Surabaya yang tidak ramah ke warga berbuntut panjang. Pemkot kini tengah menyelidiki dan menyiapkan sanksi jika terbukti. Dan menurut kepala di Spenduk Capil Surabaya Irfan Wahyu Derajat, pasti akan kita berikan sanksi kalau benar pelayanan kurang ramah. Irfan menambahkan pihaknya juga akan terus memberikan pembinaan ke petugas dalam pelayanan warga, tujuannya agar pelayanan maksimal dan memuaskan. Irfan juga memastikan melakukan evaluasi kepada semua front office, kini banyaknya sedang berupaya menghubungi akun yang mengunggah keluarnya sebagai bagian dari penyelidikan. Dan tidak lupa juga Irfan terus ya mengucapkan terima kasih kepada warga atas keluhan yang disampaikan melalui media sosial. Menurutnya keluhan atau laporan apapun itu sangat membantu agar pelayanan lebih baik ke depannya. Dan sebelumnya sebuah unggahan terkait pelayanan front office Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Spenduk Capil Pemerintah Kota Surabaya viral di media sosial. Unggahan itu setelah diceritakan oleh akun Threads @aakit217 ya. Dalam unggahannya, dia harus menahan kesabaran karena kerap kali harus mengantri lama. Namun saat gilirannya maju malah ditolak tanpa ada alasan yang jelas. Selain itu front office yang diketahui bernama Navi juga dianggap kurang ramah dan judes. Dan tulisan itu berbunyi, "Mbak, tolong ada permasalahan kah di rumah sehingga dibawa beban ke kerjaan. Jangan dia pelayanan publik seluruh warga Surabaya. Tolong attitude-nya dijaga. Leget 3C kontak 6, saya sudah bolak-balik ke Dispenduk Capil dan mengantri cukup lama tapi langsung ditolak. Setidaknya dijelaskan dulu dasar tidak dilayani karena apa, bukan langsung disuruh balik ke Kelurahan Putat Jaya. Sudah ke kelurahan malah disuruh daftar lewat KNG Mandiri dan seharusnya Mbak Nafi bisa jelaskan kalau bisa daftar." Dan gak cuma menyampaikan curhat, Unggahanku juga menampilkan foto front office di Spenduk Capil. Tampak front office rambut diikat berkacamata bermeja kotak corak warna-warni tengah melayani seorang pria. Nah, ini juga berlaku buat Sobat Kota FM ya, kalau memang mengalami pelayanan yang kurang ramah atau mungkin membuat jenengan harus putar-putar bolak-balik karena urusan yang harusnya bisa diselesaikan dalam satu tempat, ya bisa langsung ya dilaporkan atau mungkin disampaikan. Jadi nanti bisa langsung ditanggapi keluhan yang disampaikan oleh warga Surabaya, seperti yang tadi dialami oleh warga Surabaya ketika mengurus surat di Dispenduk Capil Surabaya.

0: Pasar Kota Panturan Parian Suroboyoan. Selamat pagi Cak Jipi.
1: Apa kabar Mas Aji?
0: Alhamdulillah sehat. Cak Jipi hola halo hola halo. Lama nih enggak muncul ini Cak Jipi kemana?
1: Ini saking kangennya Mas Aji.
0: Saya kira ditelan bumi nih Cak Jipi.
1: Astaga.
0: Sehat ya Cak Jipi ya.
1: Alhamdulillah Mas Haji.
0: Okay, alhamdulillah.
1: Sehat. Mas Haji,
0: Bang
1: mau mereview dulu.
0: Yep.
1: Mau mereview dulu ya. Suaranya kotoran ya. Kresek-kresek sih enggak, cuman agak gitu. Ngambang gitu loh.
0: Oh, kurang full. Iya. Terima kasih banyak untuk informasinya.
1: Kayak suaranya cemplang gitu loh, ngambang gitu. Kresek-kresek sih enggak, kayak enggak seperti kemarin-kemarin.
0: Oh gitu, siap-siap. Bantu nuwun informasinya Cak Jipi.
1: Siap-siap. Okay. Ikan madar, ikan cepat. Yang siang Mas Haji enaknya minum alpukat.
0: Oke, mantap.
1: Itu aja Mas Haji.
0: Siap.
1: Buat syarat. Ya,
0: ini udah ngopi nih, suaranya marah kopinya ini suaranya ini.
1: Nah, tadi habis mengkonsumsi obat jadi belum berani
0: Mas. Oh, belum berani kopi ya, masih ada. Oke.
1: Tunggu 3 jam lagi baru ntar. Diperiksa agak selangan dikit lah.
0: Siap. Terima kasih banyak.
1: Mas Haji punya lagunya Salamin Bait.
0: Salamin Bait.
1: Yes.
0: Oke, tak cari dulu ya.
1: Ada. Nah, kita afsu salam dulu.
0: Siap.
1: Buat Kang Toto, Kang Toto sampai jumpa. Pak Dianto, terus Mbak Ika digeresikan. Terus Tom Solikin Grosor, Mak Tira, Mak Tuna, Bunga Ifara, terus siapa lagi ya? Mak Tarisa yang ada di Tanjung Perak, nggak tahu Tanjung Perak mana. Terus semuanya buat semuanya.
0: Siap.
1: Lagu ada Mas Aji.
0: Sudah ya? Ketemu.
1: Oh siap, langsung di cekidot ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Jipi yang ada di kawasan Perak. Terima kasih sudah gabung di Pasar Kota Pancuran Parian Surabaya.

0: gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Kembang bulan bersih deh.
1: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 8.

Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, everyday I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom.

perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Use perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai gift perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Walau-walau siji radio Kota FM dan di Surabaya itu kewak banteng nang pasar atom di DK Dukromejo. Assalamualaikum Cak Bejo, Pak Riani, Cak Gianto bikin tape pakai ragi, enak dimakan pakai jelly. Awalnya emang sehati tapi ujung-ujungnya nyakiti hati. Salam nih buat Sedoyo Mawon ki, cinta dari seberang. Insya Allah nanti kalau ini tak putar di playlist saya ya Mbak Ima ya. Selamat pagi juga untuk Cak Sur. Assalamualaikum Cak, ana meja ditumpaki kula dadi mlakune ya Kang Elan Cak Bejo nyewa Mbak Ima Mbak Santi iki piro tak ajak gawe karnavalan. Gratis Cak. Jiwa terus sangat nggih buat Sobat FM yang sudah gabung di dua line telepon juga di WhatsApp kula badi pamit mundur saking pasar kota. Kula sampun ngajari jenengan mulai jam 7 ngantos jam 12 siang. Nggih pun. Terima kasih banyak untuk yang sudah gabungan. Tetap semangat, tetap jaga kondisi. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetap memanai sesuk lah mulai acara Parian
2: Pasar Kota Parian Surat.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.
2: Cintaku pada dirimu hanyalah seorang.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Penjara Kali Sosok terletak di Jalan Kali Sosok nomor 3 sampai 5 Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Patian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kali Sosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kali Sosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang.

0: suka liburan juga kita bareng teman-teman. Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Halah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir? Coba minum ini.
1: Hah? Ambasir?
0: Iya, ambasir. Ambasir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi.
1: Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambil yang wasir, minum ambasir.
3: Jelali Rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semerjutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya gak ada duanya.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliran ku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
3: mau dong.
0: Taste good. Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayang Rono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Kembang bulan bersih deh.
1: Wis isuk rek. Wae resik-resik iki. Tapi ke afdol ya kayaknya midang dutan. Loh, iki premium. Iki sisan premium. Lah, gak mood.
2: Apa sih? Masuk isu rame ay.
1: Iki lo, kata dangdutan ya premium kabeh.
2: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
1: Radio apa iku mbak? Peh, masalahnya aku gak ada radio mbak.
2: Ayo, jaman saiki gak kabeh kudu ngga radio.
1: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono mbak?
2: Iya, wes ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on air slow.
1: Wah, iya suan mbak.
0: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13 sampai 20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28 sampai 30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota

0: cendol mentih yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Mentih favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegirin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Mantap favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegirin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambil yang wasir, minum ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Semakin lama, makin saling melukai.
3: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiapkan. Dalam kurun waktu 13-20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28-30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.
2: Loh, kenapa ini siang-siang kok nangis?
3: Aku overthinking.
2: Loh, overthinking kenapa?
3: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
2: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
3: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
2: Jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tau.
3: Maksudnya gimana sih?
2: Digoda yang aku maksud itu digoyang dangdut. Program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi, kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin digoda.
3: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
4: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghiburdi segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12-15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai, selamat siang Sobat Kota Nusantara. Kembali hadir di Goda, di Goyang Dangdut. Asik lora edisi Senin ya. Akhir Agustus, 31 Agustus 2026. Kali ini dimana nainikah Sobat Kota hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut. Wah, si kore. Halo-halo, Sobat Kota. Enak banget ya, sudah dua lagu naik bersamakan di awal pembuka tadi. Enak semuanya. Ada lagu-lagu yang baru, ada juga lagu agak lawas tapi di remake jadi koplo. Juga gak kalah enaknya, Sobat Kota. Saat Bahagia yang dibawakan oleh Ebi featuring Zahra di Akademi 7 nih, boleh Sobat Kota request di program Digoda Pasar Kota. Dan jangan lupa di voting di program Tugu Pahlawan gitu ya. Enak ya. Saat bahagiaku mendengar suara Sobat Kota yang gabungan hari ini gitu ya. Silakan yang mau bergabung nih Sobat Kota di 0315611416 atau di 0315776923. Boleh juga meramaikan WA-nya, sudah mulai ramai lancar alhamdulillah. Jadi baru saja Naya membuka acara gitu. Wah, ding ding ding ding ding ding. Silakan di 0817-505-8881. Kalau ada yang bertanya lagu yang dulu tadi apa sih Kak Naya, sepertinya kok pernah ingat gitu ya, lagu-lagu lawas ya Mbak. Iya, lagu Sekedar Bertanya. Kali ini dibawakan oleh Irwan featuring Juandra Ayu, Simpatik Musik Sobat Kota. Wah, enak banget. Durasinya juga ya enak lah ya, gak sampai selama 9 menit itu enggak, masih imbang lah 6 menitan sekian. Ini boleh di request di program Digoda sama di Pasar Kota. Silakan yang mau bergabung pada siang hari ini. Ini memang akhir bulan ya Sobat Kota, di 31 Agustus 2026. Akhir bulan tapi awal pekan Mbak Naya. Jadi agak-agak galau gimana gitu ya. Biasanya kalau awal pekan dari Senin kan agak-agak hektik gitu. Maksudnya waduh, pekerjaannya menumpuk ya. PR yang bulan kemarin atau bulan kemarin, PR yang minggu kemarin belum diselesaikan semuanya. Tapi karena akhir bulan identik dengan menunggu hilal gajian, jadi gak sido kesel. Iya Mbak Naya, semari bayaran. Ada yang sudah gajian, ada yang belum. Tapi kan nunggu hilalnya ini bikin kita happy gitu loh ya. Berharap, jadi semangat kerjanya nih Sobat Kota. Apalagi ditemani sama lagu dangdut koplo sama etnik sing uam. Biar kayak gini, sempurna ya. 0315611416. Sepertinya sudah ada yang kelap-kelip lampu disco. Kita angkat, ada siapa ya penghuni pertama ini. Selamat siang Digoda.
1: Selamat siang Digoda.
0: Wah, asik lorek lo, suaranya kok kotak-kotak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, anak Mbak Ella.
1: Iya, ini suaranya agak serak-serak jeblok ini Mbak Naya.
0: Agor-agor kita.
1: Agor-agor dari Nica Edo di Kongoten Mbak Naya.
0: Iya.
1: Ini lagi suasanya lagi agor-agor ringot.
0: Iya, ini memang suasa apa, cuacanya agak aneh ya, agak ekstrim ya. Anginnya juga kenceng.
1: Iya, betul.
0: Debu beder banget.
1: Kalau yang kalau padung pohon luar biasa namanya.
0: Betul. Malamnya dingin. Ya, yang penting kita harus tetap ini ya, asupan makanan bergizi.
1: Ya sebenarnya ya udah dijaga, tapi enggak tahu saya nyelonong aja penyakit.
0: Gak sengojo ya. Bukan
1: niat sehat gimana ya.
0: Alhamdulillah Naya sehat luar biasa Mbak Ella, berkat doa dari Sobat Kota juga.
1: Iya, orang suaranya ngecling dan ngecling gitu kok.
0: Iya, itu malu ya akhir bulan ya, awal pekan akhir bulan menunggu hilal gajian. Ya, oke, silakan Mbak Ella mau request lagu apa siang ini?
1: Ini lagunya Korban Perasaan.
0: Alah, segini kiki segera perkara agor-agori segini kiki. Ya, kan Dani, gak perkara makanan, ternyata korban perasaan.
1: Yang meninggal apa Mbak Naya?
0: Kapan hari ini ada informasi dari didapatkan dari ini ya, Cak Gianto Rembo. Informasinya istri dari Cak Satrio Barsuki, gitu ya. Tapi Naya juga belum tanya juga kepada beliau.
1: Itu benar apa hoax ya?
0: Nah, coba
1: karena
0: nanti.
1: Kan aku dengar kan, yang namanya suaminya itu kok ke karaoke sambil bawa makanan satu kresek merah gitu Mbak Naya.
0: Gitu, baik nanti coba Naya pastikan kembali ya. Iya.
1: Ya nggak tahu lah Mbak Naya.
0: Oke.
1: Kalau memang iya ya, mudah-mudahan diterima di sisi Allah.
0: Gitu. Amin Allahumma amin. Salam-salamnya monggo Mbak Ella.
1: Kalau memang enggak ya mudah-mudahan sehat.
0: Lah. Amin, amin Allahumma amin ya.
1: Salamnya buat kesemuanya aja Mbak Naya.
0: Iya.
1: Karena ini suaranya lagi agor-agori.
0: Agor-agori.
1: Mbak Nayanya sehat selalu Mbak Naya ya.
0: Amin.
1: Mbak Naya.
0: Korban perasaan ada Mbak Ella, sudah Naya siapin ya.
1: Oke, buat Mbak Naya terima kasih.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ella sudah meluncur di segmen yang pertama ya, lagunya Korban Perasaan. Ini yang bikin suaranya agoragori gitu ya. Jadi karena suara agoragori atau istilahnya kesehatannya berkurang itu bukan hanya masalah kurang makannya kurang sehat, istirahat kurang cukup, ternyata korban perasaan juga bikin sakit loh. Sobat Kota, oke terima kasih. Langsung saja meluncur ke ruang dengar Sobat Kota semuanya korban perasaan, tapi setelah jeda komersial yang satu ini ya. Tetap bersama di Goda, di Goyang Dangdut. Asik loh, Ren.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Halah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir? Coba minum ini.
1: Hah? Ambasir?
0: Iya, ambasir. Ambasir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambil yang wasir, minum ambasir.

0: it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Jif yang wanginya aku love banget. Jif Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga segar banget. Kayak khas bunga peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada Jif Perfume Lock.
0: Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku.
1: Jif Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day.
0: Pokoknya, kalau aku mandi pakai Jif Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Semakin lama, makin saling melupa.
0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.
2: Cintaku pada dirimu hanyalah seorang.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut. Wah, si Glore. Tiga lagu dangdut koplo sudah mewarnai ruang Sobat Kota di segmen yang pertama tadi. Enak-enak semuanya, ada dua lagu duet ya maksudnya, dan satu lagi lagu solo. Korban Perasaan, Dirinya Cinta, ditutup sama lagu Taba, Luciana Jelita. 1:2 ya, 1 on air, 2 lagi lewat WA. Yang on air mana nih Sobat Kota ya? Silakan bisa langsung saja di 031-561-1416 atau di 031-567-6923. WA juga boleh diramaikan ya di 0817-505-8881. Selamat siang Digoda.
1: Selamat siang Digoda. Wasik Lore. Assalamualaikum Mbak Naya, apa kabar?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Kasian. Alhamdulillah Naya sehat istimewa. Kalau Pak Kasian gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah nggih sehat Mbak Naya.
0: Sehat luar biasa ya. Silakan ya. Pak Kasian siang ini mau request lagu apa?
1: Gelandangan Pak.
0: Iya Allah. Oke. Lagu Gelandangan sudah saya siapkan. Betul. Salam-salamnya buat siapa saja nih Pak?
1: Salamnya Cak Jumadi, Cak Adamalik, Cak Dianto, Abah Kosim.
0: Iya.
1: Pak Dianto di Sidamukti Krian.
0: Baik.
1: Pak Sugeng. Mas Ali. Ye, Bunda Mbak Ika Gresian, Mbak Santi, Mbak Tanti, ye, Mbak Mimi, Mbak Yati, Cak Soliki, Bunda Aprilia, Bunda Latifa, ye, Mbak Endrati, Bunda Farha, Bunda Mami, Bunda Sulaika, Bunda Sutira, Bunda Yanti, Bunda Fatona, Bunda Sanipa, Mbak Ima, Singesam, Dewi Yong, Bunda Hari, Mbak Aini, Mbak Ainin, Bunda Wulan, Ade Ella, semuanya matur suwun. Oh, Mas Sugeng.
0: Baik, terima kasih.
1: Gimana ya?
0: Baik, Pak, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Kasian dari Kasan Pungging ya. Tadi kalau yang ada yang bertanya siapa sih mana yang mau request lagu Birunya Cinta. Nah, dari kawasan Margomulyo Permai ini ada Mas Wayu atau Wong Kerapu ya. Ini yang request lagu Birunya Cinta. Beberapa tahun lalu sempat viral sekali lagu tersebut, padahal juga sudah lagu lama gitu ya. Karena banyak sekali yang digunakan untuk karaokean, lalu backsound-backsound dari media sosial gitu. Sekarang lagu tersebut masih enak didengar Sobat Kota, dan tentunya boleh di request baik yang versi koplo ataupun versi original. Silakan di request di masing-masing program yang cocok. Salam untuk FKS. FKS Bros tanpa terkecuali. Kemudian yang lagu Taba tadi yang request siapa sih Kak Naya? Lagunya di request oleh kawasan Margomulyo juga, ada Mbak Dewi Sabla. Lagu Taba adalah sudah meluncur ya. Salamnya buat semua pendengar Kota FM. Terima kasih. Luar biasa. Mak Naya, oh iya. Ada Mas Misbah dari kawasan Purbalingga hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada si Jambang. Halo, selamat siang dan salam kenal. Bukan salam kenal lagi nih karena sudah dinamai di sini ya, si Jambang Bandar Lampung. Woi. Kasun, halo, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Cerme, Gresik Pantau, sambil aktivitas mau request lagunya Pantun Cinta. Salamnya buat Mbak Naya, semoga sehat selalu, rezekinya lancar. Amin Allahumma amin, amin yang kenceng ya Sobat Kota. Ada Mbak Putri Hidayanti juga, terima kasih. Dari kawasan Tretes Pasuruan, mau request lagunya Rindu Berat dari Manis Manja tapi versi koplo. Salamnya untuk Pak Sugeng juga, Bang Solihin, Bunda Lili, Imang Ngesong, Mbak Ruhama, Bunda Ruhama ya. Ambon Service di bawah pohon pencet katanya Pak Sugianto Rembo, dan terima kasih. Kita angkat telepon berikutnya ya. Bismillah, semoga berhasil. Selamat siang Digoda.
2: Asik lo Ci. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ci Aini.
2: Iya, selamat siang.
0: Nah, iya kok Ci seneng happy koyo ane Ci Aini kira.
2: Oh, ka happy ya, pas seneng kal
0: pokoke. Ada kabar apa? Iya.
2: Ada kabar apa ya? Ada deh.
0: Tak kira arep ngomong ini. Mau tahu apa mau tahu banget ngono ya. Ngono
2: aku.
0: Terima kasih.
2: Bagaimana ya?
0: Nah, yo, kayak lagu sing mau sing pertama kabar bahagia apa tadi apa yang pertama kok sambil. Saat bahagia ayat tadi.
2: Waalaikumsalam.
0: Oke, silakan ini Cik Aini siang ini mau request lagu apa?
2: Lagunya enak ya apa ya? Sing enak sih.
0: Lagu etnik belum keluar loh, Cik. Kurung metu plus lagu Jawaan, apa lagu etnik sembarang. Iki ta lagune sing iki ta sing saiki rame dinyanyine lho Kang Mas kesayangan iki kok ya atau sing ndi sembarang wis.
2: Ya wis iki wae,
0: wis kuasane dirimu wis. Apa aku kan kesayangan to, ya kan kesayangan Cik Aini. Cik Aini ya kesayanganku pisan ya kan.
2: Ya wis tak peselan buat Cece Naya sing duwe
0: ayu dhewe karo tunggali. Oke, salam-salamnya buat siapa saja ini?
2: Tapi kan sehat kan?
0: Oh, alhamdulillah Naya dar-dar-dar hari ini, Cik Aini.
2: Alhamdulillah, sehat, tapi udah makan siang.
0: Makan siangnya belum habis ini, ya nanti tengah-tengah lah.
2: Tapi kiris mari, kari aku sekat mari deh.
0: Nanti Naya takutnya kalau habis makan siang itu, guys langsung, silir-silir-silir, bleksek ya.
2: Ngantuk ya.
0: Iya. Oke, salamnya buat siapa, C?
2: Salamnya. Iki aku bisa kasih melbu lagi.
0: Baru tiga sama C Aini ya, silakan.
2: Oh iya, bisa melbu mang. Selamat siang. Anak Tante Iin, Bunda Yanti, Bunda Rucu, Bunda Wulan, Bunda Jendra Tiwi, Bunda Mujiati, Mbak Ika, Mas Riza, Mas Agung, Mas Aditya, ada Mas Herus, Mas Ardi, Om Rembo, Cak Sur, Cak Heri, Cak Hari, Mbak Santi, lalalala, ada Mbak Ima, Bunda Sanipa, Bunda Sutira, Koko Aim, Cak Solekin Jelosan, Mas Habib, Mbak April, Pak Pu, ada Abah Kosim, Abah Jemati, terus aku ada Bunda ya Farham, terus Bunda Slamet, terus Om Trianto, anak Baloso, anak Om Baskoronya juga. Selamat siang buat semuanya, kompak persahabatan dulu dan selalu, salam sehat. Buat kan, jaga kesehatan kalau pulang hati-hati.
0: Terima kasih. Kita
2: dengan segini lancar, yang berjalan lancar.
0: Amin.
2: Punya
0: masa
2: depan, yang ngejar aja inginannya tercapai.
0: Asia.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang di Goda.
3: Selamat siang di Goda. Wasik Lore.
0: Wasik Lore. Selamat siang, selamat bergabung. Iki tak kok ngingas ta iki. Teko ngingas.
3: Ngingas apa iki?
0: Ngingas. Cak ada bukan ya?
3: Itu iki teko.
0: Oh,
3: negeri, teko luar negeri.
0: Da ini ngene pegawene mak anu ta, mak Mujiati ta iki?
3: Iya, teko luar negeri.
0: Cak Boneng. Lah. Iya, mari melancong iki Cak Boneng critane iki. Diwonteni wong wakil kok setas gabungan iki lho.
3: Iya, kak, kok berbelas ini melancong terus ini model ini.
0: Oh, jadi ini ya, jadi panitia Agustusan. Makanya sekarang baru bisa gabungan, Mbak Naya.
3: Iya, temen. Ini bagian pengawal ini.
0: Bagian komentator.
3: Bagian pengawal, orang ini.
0: Lah, iya, alhamdulillah, Cak Boneng ya, akhirnya bisa bergabung. Gimana kabarnya? Luar biasa, istimewa hari ini.
3: Alhamdulillah, Mbak Naya. Baik, temenan ini, panas, sipol, tapi yo. Awane iki ISIS.
0: Betul. Nah, itu yang angin banter itu. Khawatirnya kan debu-debu ini berterbangan bikin batuk, kelilipan.
3: Iki nek ada anu so kelagepan ya iki nang
0: badan
3: ngetan iki.
0: Ngopek-ngopek ya kalau bahasa Jawanya.
3: Bahasa Jawanya iku.
0: Ngopek-ngopek. Jarene Cak Gianto sampe niku apal Cak Adam ae lah iya Cak Adam ku suara-suarane meh mirip-mirip ngene he suarane.
3: Lali mbak Cak Bone Cak Adam ae dengan yo brer.
0: Nggih, silakan. Mau request lagu apa kali ini Cak Boneng?
3: Ya ono lagu Pria Idaman aja.
0: Pria Idaman boleh. Salam-salamnya buat siapa saja?
3: Salam-salamnya yang barusan turun tadi ada Jejae ini lali Jejae ini rek bare Cak Boneng rek
0: yo. Lah iya lah wali he.
3: Nah, ya kaki salami kumang.
0: Ya opo. Ketun. Oh, iya rek, ya Allah lali ngono ya.
3: Biasa ngono, ketun buri kan, ketun ngarep iki biasa.
0: Oke, lanjut salamnya buat siapa saja?
3: Mak Mujiati iki sedang ngepek repe rek.
0: Baik, ya.
3: Ada Mas Aditya, Bunda Wulan, Mas Edo, Pak Rudi, Mas Ali, ada Pak Kasia, ada Pak Bogedang.
0: Siap.
3: Ada, pokoknya kuabeh.
0: Semuanya Mas, saja. Oke.
3: Spesial buat mana yang mudah-mudahan diberi sehat keluarga.
0: Amin, Allahumma amin. Terima kasih ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Boneng dari kawasan Menganti sudah bergabung. Lagunya adalah Pria Idaman. Asik. Beberapa waktu terakhir ini memang jarang gabungan Sobat Otak. Ternyata beliau lagi sibuk pol sebagai panitia Agustusan. Ya, ya, apapun yang Sobat Kota lakukan ya di sana, yang jelas insya Allah menjadi berkah untuk keluarganya semuanya dengan niat yang tulus ikhlas ya, menjemput rezeki dengan jujur gitu. Oke, ini saatnya Naya masuk ke lagu dulu ya Sobat Kota. Sudah 3 penelpon ini di segmen yang kedua istimewa Pol. Tapi sabar setelah jeda komersial yang satu ini ya. Tetap bersama di Goda, di Goyang Dangdut. Wasik lore.

0: merdeka, tetap merdeka.
1: Penjara Kali Sosok terletak di Jalan Kali Sosok nomor 3-5 Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kali Sosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Dengels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kali Sosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang.

0: lupa liburan juga kita bareng teman-teman. Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir? Coba minum ini.
1: Hah? Ambasir?
0: Iya, ambasir. Ambasir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih

0: Rumahnya belum memiliki sambungan listrik karena tidak mampu membayar pasang baru. Berita bagus nih, pemerintah punya program bantuan pasang baru listrik atau BPBL secara gratis dari Kementerian ESDM. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri ESDM Bahlilah Hadalia, Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM memiliki program bantuan pasang baru listrik secara gratis untuk meningkatkan akses listrik masyarakat sesuai astacita. Bagi masyarakat yang tidak mampu dan rumahnya belum ada sambungan listrik, maka cocok untuk dapat program BPBL ini. Bukan sekedar meteran listrik saja, BPBL juga akan memasangkan instalasi listrik untuk 3 lampu, 2 saklar dan 1 stop kontak serta token listrik senilai Rp100.000. Cara dapatkan bantuannya gampang, daftar aja ke kepala desa, kelurahan, kecamatan, dinas ESDM setempat untuk diverifikasi. Program ini gratis 100% dari APBN Kementerian ESDM, tidak ada biaya sama sekali. Pendaftarannya juga gratis. Jika menemukan indikasi pungli atau oknum yang meminta biaya, segera laporkan ke kontak senter ESDM di nomor 136.
1: Segernya kelewatan! Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings pun
2: fresh banget rasanya.
1: Favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak ekspek rasa lemon tea senyegir ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings pun. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings pun
2: fresh banget rasanya.
1: Favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak ekspek rasa lemon tea senyegir ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings pun.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut,
4: ya. Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Wis isu, rek. Wae resik-resik iki. Tapi ke Afdol kayaknya mudang dutan. Loh, iki premium. Iki sisan premium. Wah, gak mood. Apa sih? Isu-isu rame. Iki lho, kata dangdutan ya premium kabeh. Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae. Radio apa iku mbak? Peh, masalahnya aku gak ada radio mbak. Pak ayo, jangan saiki gak kabeh kudu ada radio. Loh, iya ta? Maksudnya iso streaming mana mbak? Iya, wes sedang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on air slow. Wah, iya, suan mbak.
8: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Aduh. Aduh katanya Kak Rahma ya. Lagu aduh gimana ya, Perawan Kalimantan dibawakan oleh Arya Gali featuring Era Shakira. Dua lagu koplo, dua lagi lagu etnik sudah balance ya Sobat Kota, sudah adil loh. Yang lagu belum itu lagu koplo manca belum ada nih yang request ya. Jadi silakan bisa di apa tuh lebih bervariasi lagi Sobat Kota request, karena lagu di program di Goda ini seharusnya lagunya yang fresh. Harus fresh ya mana? Iya, harus fresh dong. Karena ini kan siang hari, khawatirnya nanti ngantuk, lelah, letih, lesu, galau gitu. Lagu-lagu fresh meskipun lagu galau, lagu yang sedih-sedih, tapi kalau jadi koplo kok enak kok Sobat Kota, dijamin ya. Kok dijamin sih, memang ada jaminan apa Mbak Nai? Buktinya Sobat Kota yang sudah request kemarin kepengen masuk lagi gitu ya. Ya, terima kasih loh Sobat Kota sudah apa tuh nyaman dengan Kota FM ya, nyaman sama penyiarnya juga deh, betul. Oke, 567-6923-561-1416 silakan yang mau bergabung ya. Ini juga Nai mau mencicil. Apa mana mencicil Mbak Nai ya? Lapar Bu Guru, kok jaringan analog kemeresek ya, enggak jernih yang dari tadi pagi. Oh iya kah? Baik, terima kasih buat laporannya. Lokasi Mas David ada di lokasi Uwaru. Untuk jaringan analog, informasinya kemeresek. Monggo yang mengalami kemeresek gangguan analog ini bisa langsung streaming lewat aplikasi On Ears, nggih, atau bisa menggunakan browser bawaan handphone di kotafmsurabaya.id gitu. Sambil dibantu pelaporan. Ada Cak Samso, terima kasih selamat bergabung. Selamat siang. Ini mau request lagunya Jelita Siapa Engkau Muksin Alatas tapi yang versi koplo. Salamnya untuk Mama Gemas, anak Emana, Bunda Diandra TV, Mas Uco, Pak Jono, Abah Toyibi, Pak Wiyota, Mas Wahid, Cak Rohim, Pak Sutoyo Pangsit sama Bu Rara Manuan. Di ada Cak Zainal, Mbak Ela 5 kali ya, terima. Mas Agung WB Kali Santri, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau request lagu apa tadi? Oh, lagu Taba sudah tadi. Oh, tadi pagi ini ya. Jam 8 ini. Lagu yang kedua Hakikat Sebuah Cinta Simpatik Musik. Salamnya buat Cak Ali, Bunda Putri. Ada Bang Tejo, Bunda Sutira, Cak Zainal, Mbah Zainal, Cak Miskan, Cak Wongker, Cak Ali, Mas Adam, Bunda Sutira, Bunda Wulan, DLL, DSB, DST. Ada Mas Yukus nih Pertegal, terima kasih selalu absen. Kemudian Mas Ami Wibowo, Jakarta hadir, request lagunya Mobil dan Bensin. Tadi yang request lagu Perawan Kalimantan itu ada Pak Wiyoto dari kawasan Pandaan. Salamnya ini buat Bunda Rara, juga Putri Widayanti, Eli Agustin, Bunda Sutira, Bunda Fetona, Pak Jono, Pak Toyibi, dan lain sebagainya. Koko Heri Citralen hadir, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Pesta Pasti Berakhir, gitu ya lagunya. Pesta Pasti Berakhir. Salamnya buat MKS Beres Mbak Naya, matur nuwun, selamat bertugas dan sehat selalu. Masya Allah, tabarakallah. Ada Pak Ahmad Syamsyiri dari kawasan Keberan hadir, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sik sabar, ini kok Naya hari ini suaranya cepet kok sepur ya. Apa ini indikasinya yang menyebabkan Naya bicaranya kok cepet kayak sepur? Coba kita turunkan dulu temponya. Request lagunya Boso Moto by Suliana. Salam kagem Cak Miskan, juga Cak Gianto, Cak Syur, Menganti, Cak Samsul Hadi, Cak Solihin sama Mas Hafid. Lalu Cak Gianto yang buat tadi sudah Naya baca, yang bawah yang atas belum. Iya, nanti Mbak Naya laku kok di wajan. Oh iya. Dari kawasan Surabaya Barat ini request lagunya Salah Apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya buat Mbak Ima Ngesong, kemudian Mbak Shanti, Mbak Yanti, Mbak Wiji, Mbak Aprilia, Adik Widya, Mbak Putri Prigen, Mbak Ika, Bunda Wulan, DLL, DSP, DST ya. Luar biasa. Tapi tadi Salah Apa sudah keluar belum ya? Salah Apa belum sih. Oke deh, nanti habis ini Nai siapin lagu Salah Apa. Lanjut, ada Pak Jono dari kawasan Gresik ya. Ini salamnya buat Mbak Lili atau Bunda Lili Ferliando, Putri Widayanti, Nikmatul, Sumberjo Pucuk, Ambu Kalista Bandung, Camiskan, Mbah Toyibi, Pak Wiyoto, sama Mas Ami. Lagunya Cinta Ketok Magic, Mbak Naya. Temi Absari Bandung, request lagunya Bujangan. Kemudian ada Ning Rara juga salam-salam buat Pak Wiyoto, Pak Pogatot, Cak Samsul Hadi, Pak Wahid Penjaringan, Mbak Putri, Mbak Tanti, Mbak Eli, Mbak Mia Ramadhani, Bunda Mimi, Mbak Dendra TV, dan semuanya. Silakan yang mau bergabung di segmen yang ketiga ini Sobat Kota. Tadi sudah yang klub-klub sampul disco, boleh masuk lagi. Karena tadi Naya memang masih menyapa yang mengirimkan WA. Gimana-gimana nih di tanggal 31 Agustus 2026 Sobat Kota, ada kabar apa? Monggo cerita aja lewat udara ya, telepon seperti biasa gak usah sungkan. Wow, langsung aku, ada yang banyak ini yang telepon. Selamat siang di Goda.
1: Ibadah asik merek bersama dengan Mbak Naya.
0: Ada Shanti Shalala.
1: Mau pecat Mbak.
0: Alhamdulillah jodoh ya Mbak Shanti dengan Naya di segmen yang ketiga.
1: Terima kasih Mbak Ima, Mbak Naya, Mak.
0: Apa menu apa siang ini?
1: Mbak Ima, wow, sayur sop, goreng ayam, begedil, tambah kecap.
0: Iya Allah, enak di tepat-tepat.
1: Tahu telur, tahu telur.
0: Oke loh, disalamin Mbak Cak Gianto. Mbak Santi, dadah. Ngono jarene.
1: Males, bujui. Bujui males Cak Gianto, males.
0: Oke, lagunya apa ini Mbak Santi sama Mbak Ima?
1: Lebok Denpasar, Denpasar. Arjosari.
0: Denpasar Arjosari, sabar ya. Naya terlebih dahulu. Denpasar Arjosari. Oh ada. Naya akan terlebih dahulu. Lagunya ini agak lama tapi boleh, masih kurang dari 4 tahun terakhir. Salami.
1: Salami dan Mbak Sur. Tak jangan bawa cadar diri, cadar diri.
0: Iya.
1: Tak Sur, tak Gianto, tak Muskan,
2: tak Bapak.
1: Tak Sam Suri, Mbak Ella.
0: Iya.
1: Cece Aini, Mbak Ika, terus Koko, Heri, Mas Agung, Mas Aditya Senggowan, Desa Kedamaian, kali Mas Heru, terus bersupe kali niku bapakku Senggowan Dewi.
0: Sopo iku?
1: Bapak Bambang Sutoyo, Mbak.
0: Pak Sutoyo, oke. Ini dapat salam dari Koko Heri Citralen ya.
1: Waalaikumsalam, ku sehat.
0: Kemudian
1: Koko Heri. Terus Mbak Heri, Koko Heri. Terus Mbak Ima itu Cak Gianto dada juga. Ngoten terus.
0: Siap. Oke.
1: Mbak Naya kalau pulang hati-hati, jaga kesehatan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Santi dan Mbak Ima dari kawasan Ngesong Surabaya. Selamat siang di Goda.
3: Di Goda asik lho, Rek.
0: Asik lho, Rek. Selamat siang.
3: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngene iki lho ya, soalnya kok rada-rada asing iki sapa sih? Mohon diperkenalkan diri.
3: Oh, ini yang kan baru ini.
0: Dari mana? Dari
3: baru, baru masuk.
0: Dari siapa, di mana ini ya? Ya
3: Allah. Dari Adam.
0: Wala lah, itu Mas Adam iki sing bener. Nek aku iki bingung, suarane mirip-mirip ya.
3: Pancene suarane mirip-mirip, aku nek ndelok iku penyiar ancene ya opo saiki ku? Kalian
0: suaranya mirip-mirip Sobat Kota ini masih belum bisa menemukan ciri khas masing-masing.
3: Waalaikumsalam iya. Mbak Naya.
0: Bagaimana?
3: Kutu itu ake isine.
0: Cakep.
3: Alhamdulillah Mbak Naya gak ngantuk ake.
0: Ake rewangi. Betul, terima kasih sudah meramaikan.
3: Sampai nih ngantuk itu tambah iku aku rodok ya apa. Sampai nih alhamdulillah saya gak ngantuk.
0: Silakan, Mas Adam, mau request lagu apa siang ini?
3: Sampai paringi Bukit Berbunga.
0: Boleh, nah siapkan dulu ya. Lagunya yeah. Buat siapa ini Mas Adam?
3: Ada Mbak Ima, ada Mbak Ika, Mbak Ella ini selamat siang.
0: Siap.
3: Terus Ning Rara, Mas Aditya, ya, Pak Satrio, Pak Toto, juga ada Mas Ali, ada juga Pak Rusdi, juga ada Mang Ujang ini selamat siang. Terus ada Bu Mimi, ada Bu Sutira.
0: Siap.
3: Juga ada siapa itu yang mangan roti enggak tuh ke Pak Rusdi. Ya, Pak Rusdi ini silakan gabungan Pak Rusdi. Salamnya untuk semua saja di Pantau Kota FM ini selamat siang untuk Mbak aku alih-alih
0: ya?
3: Mbak Naya itu.
0: Siap.
3: Matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Mas Adam dari kawasan Ngingas sudah bergabung. Lagunya apa tadi ya? Bukit Berbunga, mana iya sih Bukit Berbunga sudah naik siapin versi kopi ini enak banget. Beberapa bulan yang lalu nih sempat lagi happening ya, titik-titik Bukit Berbunga, titik-titik Bukit Berbunga. Kita tampilkan kembali Bukit Berbunganya pada siang hari ini Sobat Kota. Yang di WA masih ruame pol, Masya Allah istimewa, terima kasih. Ada Mbak Lia Ristia, Assalamualaikum Mbak Naya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Surabaya Utara hadir dan pantau selalu Kota FM di program Digoda. Mau request lagunya Kasih Tak Sampai, alah Kasih Tak Sampai dari Tasyanggi Mbak. Salamnya buat Mbak Ima, Mbak Indri, selamat beraktivitas. Buat Mbak Naya, selamat bertugas, sehat selalu dan semoga lancar, lancar rezekinya. Amin Allahumma amin. Mbak Lia ini Surabaya Utara mana ya? Naya ini hampir setiap hari keliling Surabaya Utara loh. Iya, ya ada sesuatu lah. Mau menawa ketemu Naya gitu lagi ando ya nasi-nasi Madura atau lagi ando soto gitu. Pasti Naya ando itu setiap. Oke, terima kasih. Di segmen yang ketiga ini sudah banyak penelpon. Bukan, segmen yang keempat, mohon maaf. Sudah banyak penelpon, totalnya 6, Masya Allah. Tetap ini ceweknya cuma ada 2. Oh, ceweknya 3 ya, balance ya, 3-3 ini. 3-3 sama, ditunggu gabungannya di segmen berikutnya Sobat Kota. Tapi kita break dulu, karena lagunya sudah waktunya meluncur. Dan Pasar Ajosari untuk Sobat Kota.

0: Pada surat, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Pendengarnya asik, penyiarnya seru, lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane. Cik.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut, asik loh deh. Aduh, lagunya loh, kok enak semua sih sobatku, tapi pinter loh ya sekarang ya. Denpasar Raja Sari sudah, Bukit Berbunga iya, salah apa sudah ya. Ini memang hari Senin kayaknya didominasi sama yang request lewat WA nih. Coba telepon lah. Kita angkat telepon berikutnya, selamat siang Digoda. Dikecilkan dulu bunda, ya Allah, suara radionya di belakang biar tidak mantul bunda. Sabar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bunda, selamat bergabung.
1: Selamat siang.
0: Alhamdulillah. Lagi di rumah saja ini bunda.
1: Iya, mau kemana lagi? Gak pernah kemana-mana mbak Nana.
0: Lagi kode ya, kode. Sopo iki sengaja dolin bunda Sutira monggo. Bunda selamat dijak dolin.
1: Sutira. Gak pernah kemana-mana.
0: Nah iya, kalau bunda Sutira tuh sering diajak keluar nih sama besti-bestinya. Ayo bunda suka rokean di sini. Oke. Bunda selamat. Monggo, mari kita lagu apa siang ini?
1: Aku mau minta sahdu yang
0: lembang. Kok cek enak bunda. Ya wis tak siap no langsung. Monggo.
1: Iya lah sambil tak dengerin ambil setriku.
0: Cocok. Wah, setriku ini kok lah ini ya, satu lagu itu bisa buat satu ini satu baju kurang. Soalnya semua langsung berikan ke kalem-kalem mana ya. Silakan.
1: Padahal lagunya ya.
0: Salam-salamnya buat siapa bunda?
1: Salam-salamnya lintas naik sama siapa mbak Nen?
0: Ada mbak Ella, Pak Kasian, Cik Aini, Cak Boneng, mbak Santi sama mas Adam terakhir.
1: Terus yang habis naik-naik tadi Kak Adam. Siapa ya menangis pokoknya semuanya
0: ya siap.
1: Kak Kota FM mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Termasuk penyiarnya sehat selalu ya.
0: Amin bunda.
1: Biarpun aku nggak on air nggak mal, tapi tetap mantul ya Kak, dengarkan terus.
0: Asik.
1: Kau bermetik ya metik itu saat kau bermakna ya.
0: Ya,
1: terus aku tak masuk air lah. Alhamdulillah aku ketemu luar ayu. Ya.
0: Iya bunda, terima kasih.
1: Tak tunggu lagunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat bunda selamat dari Kasan Lebak Surabaya. Istimewa sekali ya. Minta lagu syadu mbak Naya. Biar apa? Biar enak ini disambil mbak setriko. Jaring lo. Memang cocok ini ya, lagu-lagu yang diputarkan di program Digodap cocok untuk segala macam kegiatan. Cocok untuk segala macam kegiatan, mau kerja, kemudian santai di rumah, ataupun lagi di jalan gitu. Memang lagu-lagu meskipun lagu sedih, kalau dibuat jadi kopi itu enak. Bisa buat goyang, jadi bingung, ini lagunya sedih tapi kok kepin goyang mbak Naila. Iya. Baik-baik, kita coba untuk berinteraksi lagi ya. Karena Sobat Kota ini bukan hanya on air, WA, tapi Facebook juga iya. Silakan diramaikan sobat di Facebooknya Kota FM. Nama akunnya Kota Spasi FM Spasi Surabaya. Silakan Mbak Naya disapa-sapa dulu bestinya di sana. Iya. Ada Emrois Jombang, selamat bergabung Emrois. Kemudian Abah Waisel dari kawasan Gianyar Bali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Tumiar Idawati juga, terima kasih Medan. Juanda Medan maksudnya. Cak Nur Kolis dari kawasan Mojokerto hadir lagunya Syalala. Salam semuanya Mbak Naya, terima kasih. Dadok Semaran Ayanda Bilki, selamat siang. Kemudian Jempol Hitam siapa kira? Oh, Kang Senario Randy dari kawasan Kidul Kediri Utara hadir. Ada Mbak Yeni Kartika atau Mama Hori dari Medan Sumatera Utara. Rintit Maides, kawasan Jawa Barat hadir, luar biasa. Disapa lagi ada Mbak Putri Widayanti dari kawasan Tretes. Ini lagi gendong siapa ya ini ya? Hartono, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Kasen Pademangan hadir. Lalu ada Mbak Reni Rentina, ada Adik Widya juga, terima kasih. Permadani, Nimas Widyanengga dari Kasen Pasuruan, lagunya Laila Canggung. Nova hadir, Eli Agustin, Mama Eli dari kawasan Pekarungan Sukodono. Para bestinya juga sudah ditandai semua di Facebook Kota FM. Kemudian siapa ini? Mas Samsul Hadi, terima kasih ya. Arya Mahardika dari Semarang. Lanjut Mbak Naya, kita scroll lagi. Tumium Virgo dari Medan. Mabar Wonogiri Medan hadir. Lanjut Sugianto Yanto, kasih apa ini, teh ta? Wes ngono ya. Disusul sama Mas Taufik Tas dari Kasan Kutisari hadir bareng Eli Agustin, ada Wong Tretes, Emrois Jombang, Bakung sama Pak Jono Tamrin. Merdiana siapa nih? Mardiana Diana, Bunda Mardiana dari kawasan Kalirejo Lampung Tengah ikutan hadir. Salamnya buat sahabat radio dimanapun berada. Salamnya sehat selalu dan terima kasih, amin. Amiruddin, Sagita, Indra Gumara, Pringsewu Lampung hadir. Lanjut, Mas Rito Swasono Pakal, waalaikumsalam. Para bestinya ini sudah ada lebih dari selusin ya. Sudah ditandai semua di Facebooknya Kota FM. Layu wakeh. Wahyu Agung Nagari, halo, selamat siang. Apapun lagunya, hati terasa nyaman menikmati sendiri lirik dan nadanya. Kini ku sedang nyaman-nyamannya menikmati rasa sepi yang tenang. Ternyata sebahagia ini ya, di saat hatiku milik sepenuhnya. Allah, Allah. Mendapatkan, jadi kata orang tuh, kalau Sobat Kota kemana-mana itu nyaman dengan diri sendiri. Maksudnya gak harus kerudak-kerudak sama saudara atau teman-temannya. Berarti Sobat Kota sudah menemukan rumah dalam diri sendiri gitu ya. Jadi dimanapun, kemanapun Anda berada, itu apa ya, terus gak pusing lagi, gak bingung lagi. Bisa nyaman ngobrol sama orang, dengan orang yang apa itu random pun bisa nyambung gitu ya. Luar biasa, ini tentunya sudah melewati berbagai macam proses kehidupan. Jalannya memang zaman penduduk arek wingi Mbak Kira, duduk anak kemarin sore, seperti itu. Ada Bobo, selamat siang Bobo lagi, Bobo 3 kali, Bobo 4 kali, istimewa. Kalau Sobat Kota mau spam ya, spam kolom komentar boleh kok. Hai, selamat siang, digoda atau siapa gitu ya. Ditandai teman-temannya biar rame, biar semakin jauh juga jangkauan Facebooknya Kota FM dan menjaring calon Sobat Kota baru. Lala. Lanjut WA ya Sobat Kota. Lo Mbak Naya, ya apa ngerap ini? Ngerap pokoknya dino ini Mbak Naya. Lanjut lagi, oh ini telepon satu deh, sabar. Yang beruntung siapa ini? Selamat siang, digoda.
2: Digoda. Digoda.
0: Iya.
2: Goyang, dangdut. Wasik Lorek.
0: Wasik Lorek, selamat siang, selamat bergabung.
2: Selamat siang. Nama Ijeng Rina.
0: Baik, dari Cak Samsul ya ini.
2: Iya, okay. Bukung Pasuruan.
0: Siap, terima kasih, selamat bergabung ya Cak Samsul. Silakan. Request lagunya apa ini?
2: Sesuai WA.
0: Sesuai WA saja. Baik. Salam-salamnya buat siapa saja?
2: Buat Mbak Shanti Shalalata, Mbak Ima yang Ginesong.
0: Iya.
2: Terus Cak Gianto Rimbu, Pak Sugeng Denpasar, Pak Wahid Penjaringan, okay. Pak Jono Tamrin, Abato Yidi, Bunda Lilik Margo Mulyo.
0: Siap.
2: Yang di Madura, Kak Solihin Delosor, Cak Rohim, Pak Sugeng Bakto, Bli Arjunli. Terus grup FKS ada Cak Wahyu Wongker. Terus
0: iya.
2: Bunda Ani Bohai, Mama Gemes Ana Imana. Terus aku disalami di Facebook Mama Eli Agusti Ce.
0: Oke.
2: Terus mau
0: sorry ini Cak Samsul, untuk cerita siapa engkau, untuk versi koplonya ini masih dalam pengecekan ya, karena khawatirnya nanti apa ini live gitu atau suaranya kurang berkenan. Bisa diganti dengan judul yang lain dulu. Cerita siapa engkau Naya ada, tapi versi original. Untuk yang koplonya harus dicek dulu ya. Seperti itu, dicek dulu.
2: Koplo mancang.
0: Apa
2: nothing
0: tuh?
2: Gonna change.
0: Nothing gonna change, my love.
2: Yeah,
0: oh iya, yeah. Boleh. Salam-salamnya sudah, Cak?
2: Sudah.
0: Alhamdulillah.
2: Sudah semuanya.
0: Oke, terima kasih ya, Cak Samsul.
2: Iya. Ya, terima kasih Mbak Naya.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Samsul. Jadi lagunya ini kalau jelita siapa engkau musim alatas, kami punya yang versi original. Untuk versi koplonya masih dibantu cek terlebih dahulu ya, untuk kualitas audionya begitu. Sabar ya, nanti kalau memang oke, Kak Naya lanjut, kita naikkan begitu. Oke, terima kasih yang sudah bergabung. Langsung Naya luncurkan, naikkan namanya. Karena lagu kan ditata gitu Sobat Kota sampai ke bawah ya, jadi tinggal dinaikkan gitu loh. Sebuah lagu yang dibawakan oleh Bayu Pratama featuring Layla Ayu, Adinda Musik, enak banget, syahdu untuk Sobat Kota.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Semakin lama, makin saling melupakan.
0: Follow Instagram @kotafm881.
2: Cintaku pada dirimu hanyalah sebuah.

0: it's Lirico Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Vif yang wanginya aku love banget. Vif Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga segar banget. Kayak khas bunga peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada Gift Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Halah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir? Coba minum ini.
0: Hah? Ambasir?
1: Iya, ambasir. Ambasir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambil yang wasir, minum ambasir.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Danang, comeback obrak-abrik karya Doni Caknan lewat lagu LDR Sobat Kota. 3 tahun hiatus, Danang menghidupkan kembali LDR atau Langgeng Dayaning Rasa dalam balutan orkestra bersama Wan Kesra. Jakarta 31 Agustus 2026, 3 tahun memilih menepi dari hiruk-pikuk perilisan musik demi keluarga, Danang akhirnya kembali menyapa penikmat musik Indonesia. Sang genius of dangdut membuka babak baru perjalanan musikalnya melalui LDR Langgeng Dayaning Rasa. Lagu ciptaan Doni Caknan yang menjadi single perdana sekaligus gerbang pembuka menuju album serial Langgeng Volume 1. LDR atau Langgeng Dayaning Rasa dirilis melalui The Haki Music, label musik yang menaungi proyek comeback Danang sekaligus menjadi rumah bagi perjalanan Langgeng. Dalam proyek ini, Irfan Hakim dipercaya sebagai eksekutif produser, sementara Danang terlibat langsung sebagai kreatif director. Lagu ini resmi dirilis pada 31 Agustus 2026 melalui berbagai platform musik digital dan YouTube, serta dapat direquest melalui radio-radio di Indonesia. Namun, pemilihan LDR sebagai lagu pertama dalam perjalanan Langgeng bukan sekedar keputusan musikal. Di baliknya terdapat cerita tentang persahabatan, kepercayaan, dan sebuah amanah dari Doni Caknan kepada Danang. Yuk Sobat Kota, mari kita dengarkan bersama-sama Danang LDR.
1: Saatnya pemutaran serentak.
2: Lagu terbaru perdana di 88,1 FM Surabaya.

0: 98,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. LDR Langgeng Dayaning Rasa by Danang. Luar biasa ya Sobat Kota, beneran diobrak-abrik deh lagu originalnya by Denny Caknan ini. Sangat enak banget pakai orkestra, sangat megah deh Sobat Kota. Silakan yang mau request lagu tersebut, jangan lupa juga di-votein di program Tugu Pahlawan ya. Requestnya di program yang sesuai juga, boleh di Pasar Kota, boleh juga di acara di Goda gitu ya. Enak banget loh Sobat Kota. Kalau ngomong-ngomong LDR atau Langgeng Dayaning Rasa ini bercerita tentang apa sih Mbak Nayo? Jadi lagu dari Denny Caknan ini bercerita tentang kerinduan yang mendalam seseorang terhadap kekasihnya yang terpisah jarak jauh atau menjalani hubungan jarak jauh atau long distance relationship gitu Sobat Kota. Kalau lagi rindu sama seseorang mungkin ya, sekarang lagi melancong gitu kerja di luar kota, istrinya atau kekasihnya di luar kota yang lain. Nah Mbak Naya request lagu LDR dong untuk si ini si itu gitu. Osum tambahan, osum lah. Jadi kalau kita misalnya berpasangan, jangan hanya kita apa ya semangat di depan aja ingin mendapatkan seseorang, tapi harus dijaga cintanya ya, dibina gitu biar selalu bertumbuh. Jangan sampai lah, gitu. Baiklah, kita angkat kembali para penelpon, tapi maaf ya, kita hitung dulu, kira lagu ini cukup atau enggak, mana ya? Tadi ini Setiawati Bandung, terima kasih, selamat siang. Kemudian ada Inaku, Mama Yasmin, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Yasmin, ini salam buat semuanya saja, salam songkem buat Jeng Naya, selamat aktivitas dan semoga selalu lancar rezekinya, amin. Ada Cak Zaina dari kawasan Perak Surabaya, Mbak Naya, salamnya buat Mas Rembo, Pak Deanto, ada Mbak Ika, Mbak Naya, jangan lupa makan siang. Alhamdulillah baru aja tadi Naya makan siang. Makan siang baru saja, enak pol ya. Karena kalau makan ketika waktu lapar gitu sangat nikmat gitu Sobat Kota. Ada Cak Adian, terima kasih lagunya keputar. Alhamdulillah. Bunda Sulastri atau Bunda Bukpur? Bunda Sulastri atau Bukpur gitu maksudnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, lagunya ngikutan aja. Ini mau kerja Mbak Naya, terima kasih. Alhamdulillah sukses selalu ya. Lanjut ada Cak Gianta, Rembo lagunya sampun diputerno nggih. Kemudian sabar nih Sobat Kota nih mau seluncur. Oh iya sudah semuanya alhamdulillah. Satu penelpon boleh ya sebagai penutup perjumpaan on air maksudnya. Oh sik suwe iki sampean wis kupu-kukut. Belum. Nah ya enggak kupu-kukut kok Sobat Kota. Selamat siang di Goda.
1: Selamat siang di Goda asik.
0: Wasik lore.
1: Iya.
0: Iya. Dengan siapa di mana ini?
1: Siapa ya?
0: Ayo dengan siapa? Masa sama namanya sendiri lupa?
1: Iya, masa lupa. Yang ada di Sidoarjo.
0: Dengan Sidoarjo, dengan Cak Satrio kah ini?
1: Iya, benar.
0: Oh, Cak Satrio Basuki dari kawasan Sidoarjo Merapat. Alhamdulillah, terima kasih ya, Cak. Mohon maaf sebelumnya ya, Cak, untuk informasi kebetulan yang sebelumnya gimana ini? Apakah memang sedang berduka atau gimana ini, Cak?
1: Iya,
0: Satrio.
1: Benar.
0: Oh
1: kemarin,
0: iya. Baik.
1: 25 itu yang namanya XYL dipanggil kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi semua amal perbuatannya benar-benar diterima Mbak Naya ya.
0: Amin Allah, amin ya, Pak. Ya. Iya. Iya. Iya, Naya juga mengucapkan turut berbelasungkawa yang sedalamnya ya, semoga almarhumah iya diterima ya di sisi Allah, diberikan kedudukan yang terbaik. Kemudian kepada Cak Satrio juga diberikan ketabahan, keluarga juga diberikan kesabaran, nggih Cak nggih.
1: Amin.
0: Amin Allahumma amin. Nggih, terima kasih Sobat Kota ini sudah langsung terkonfirmasi oleh Cak Satrio nggih. Jadi beritanya benar. Jadi mohon doanya kepada seluruh Sobat Kota, kepada yang ditinggalkan senantiasa diberikan ketabahan. Makaten.
1: Terima kasih Mbak Naya.
0: Nggih, sami-sami Cak. Monggo mau request lagu napa niki Cak Satrio?
1: Lagunya Andai Tak Berpisah.
0: Andai Tak Berpisah. Baik, salamnya buat siapa saja?
1: Salamnya untuk semua fan Radio Kota. Penyiarnya semua.
0: Nggih Cak.
1: Sehat-sehat. Ya gitu aja Mbak Naya.
0: Amin Allahumma amin. Iya.
1: Mbak Naya. Salam sihat keluarga. Makasih Mbak Naya.
0: Amin Allahumma amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Cak Satrio Basuki dari kawasan Sidoarjo sudah merapat ya. Lagunya Anda Tak Berpisah, Naya pilihkan lagu dari Adela, semoga berkenan di hati panjenengan. Langsung meluncur di ruang dengar Sobat Kota semuanya. Anda Tak Berpisah untuk Sobat Kota.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Kabar Diva, pelanggaran teman Mbak Naya. Iya, pelanggaran gimana ya? Digoda pada kali ini kok rasanya tuh cepet banget, sangat meriah sekali gitu. Sampai gak terasa sudah waktunya berlalu, sudah menuju pukul 15 waktu Indonesia Barat. Waktunya digoda bersama Naya Nika, pamit undur diri dari ruang dengar sobat kota semuanya. Yang belum kebagian diputerin lagunya hari ini, insya Allah besok digoda di berkumandang kembali ya di ruang dengar sobat kota dari pukul 12 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sudah, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you, full.

0: Brenna Tem. Saya kisah tutulan merdeka.
1: Ya kan?
0: Kisah tutulan merdeka orang.
1: Bisa ya kan?
0: Bisa ya kan?

0: menjaga surat, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM Global.

0: Pak. Loh.
1: Kok tak digali yang lapet. Makin digali makin lapet. Jadi jalan buntu ae lho.
0: Tapi pokoke gak usah bahas bojoku ning kene. Aku pengin bahas awakmu ae.
1: Awakku
0: bahas. Aku delok awakmu dulu saiki iki.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Siola, berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Kenteng. Diri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun, pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta cerita keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota.

0: bakal liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Halah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir? Coba minum ini.
1: Hah? Ambasir?
0: Iya, ambasir. Ambasir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambil yang wasir, minum ambasir.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliran ku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
3: mau dong.
1: Tastes good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM

0: Kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Penjara Kali Sosok terletak di Jalan Kali Sosok nomor 3-5 Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kali Sosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Dendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kali Sosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Halah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir? Coba minum ini.
1: Hah? Ambasir?
0: Iya, ambasir. Ambasir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambil yang wasir, minum ambasir.
3: Sekolah Merdeka tetap merdeka.

0: dari Ko Angelin. Jujur nih ya, everyday I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gif yang wanginya aku love banget. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga segar banget. Kayak khas bunga peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada Gif Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Sobat Kota, adakah di sekitar rumah Anda yang rumahnya belum memiliki sambungan listrik karena tidak mampu membayar pasang baru? Berita bagus nih, pemerintah punya program bantuan pasang baru listrik atau BPBL secara gratis dari Kementerian ESDM. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM memiliki program bantuan pasang baru listrik secara gratis untuk meningkatkan akses listrik masyarakat sesuai astacita. Bagi masyarakat yang tidak mampu dan rumahnya belum ada sambungan listrik, maka cocok nih untuk dapat program BPBL ini. Bukan sekedar meteran listrik saja Sobat Kota, BPBL juga akan memasangkan instalasi listrik untuk 3 lampu, 2 saklar, dan 1 stop kontak, plus ada token listrik senilai Rp100.000. Cara dapatkan bantuannya gampang. Daftar aja ke Kepala Desa, Kelurahan, Kecamatan, Dinas ESDM setempat untuk diverifikasi. Program ini gratis 100% dari APBN Kementerian ESDM. Tidak ada biaya sama sekali ya Sobat Kota. Pendaftaran juga gratis. Jika menemukan indikasi pungli atau oknum yang meminta biaya, segera laporkan ke kontak center ESDM di nomor 136.

0: Jaga skurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Jelali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 88.

0: segernya kelewatan. Baru Lemon Madu. Lemon yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food, fresh banget rasanya. Favoritku Lemon Tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa Lemon Tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain Lemon Madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Lemon Madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food, fresh banget rasanya. Favoritku Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain Lemon Madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881. Cintaku pada diri.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: RRI Surabaya, Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13 sampai 20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28 sampai 30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Loh, sik. Lagu dangdut kok enak-enak ngene sih, Rek? Ngrungokno ngendi iku?
1: Aku iki ngrungokno tekan radio.
0: Oh, jaman saiki sih ono ya radio sing keren.
1: Jelas ono, tapi cuma nang radio Kota FM dangdut Surabaya. Nang kono pasti lagu update, Rek. Aku yo lek dukung lagu favoritku lho nang acara Tugu Pahlawan, 17 lagu dangdut paling menawan. Ya wes, dang setelan radione saiki, mumpung wes wayahe, iso ngrungokno lewat analog 88.1 atau streaming nang website Kota FM dan juga aplikasi On Ears. Sobat Kota, jangan lupa dengerin terus Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 7 malam. Di sini Sobat Kota bisa pilih playlist lagu dangdut yang sudah disediakan dari urutan 1

88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Hai, sobat kata selamat sore. Tepuk tangan sudah ready nih. Hari Senin tanggal 31 Agustus 2026. Siap manjakan telinga Anda ditemenin Rahma Imaniar.

Nah, di Fatio di tema nomor 1, lagu dari Nagila Sobat Kota. Lagu Hip Dut ya, yang dirilis bulan Juni 2026. Lagunya candu kan. Apalagi Sobat Kota yang sering main aplikasi TikTok, waduh udah gak asing, kayaknya udah bestian sama lagunya Nagila yang satu ini ya. Karena juga banyak dipakai oleh konten kreator juga di aplikasi TikTok, di Instagram. Nah, jangan lupa untuk vote ya. Terima kasih buat yang sudah dengerin siaran yang Rahma Desulis. Ada Ale, apa kabar? Sehat selalu untuk semuanya. Biar sore ini gak ngantuk, ayo Rahma ajakin untuk pilih-pilih lagi di program Mengubah Lawan Sobat Kota. Kita udah share ya di semua sosmednya Kota FM, fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, WhatsApp story juga sudah di 081 75 05 8881. Yang suka main Instagram silakan dikepoin di instastorynya at Kota FM 881 supaya tahu daftar Mengubah Lawan tanggal 31 Agustus 2026. Jangan lupa untuk ikutan sekarang juga.

0: pengangguran juga kita bareng teman-teman. Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih dibilang.
0: Halah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir? Coba minum ini.
1: Hah? Ambasir?
0: Iya, ambasir. Ambasir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambil yang wasir, minum Ambasir.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
3: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliran ku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
5: mau dong.
4: Tastes good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
6: Ya, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
8: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: gagal turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.

untuk selamanya dari Zainul Bashir, sahabat kota. Lagu ini sudah ada di program Tugu Pahlawan nomor 6. Jangan lupa di vote ya. Terima kasih loh buat yang lagi dengerin Rahma Siaran. Ada Azalia, ada Ale, terus ada Mbak Wiji, Paul, selamat malam semuanya. Kata-kata hari ini marah mah, walaupun timbangan bergeraknya ke kanan makin gemoy, tapi nggak apa-apa, dompetmu juga harus gemoy. Amin, amin, gitu dong ya, motivasi untuk diri sendiri, sobat kota, gitu. Rezeki kita juga gemoy ya kan, menandakan sebuah kebahagiaan seperti itu. Apa itu? Sing gak gemoy gimana nasibnya? Wah ya apa, nasibnya juga harus bagus gitu ya kan. Terima kasih buat yang masih join di program Tugu Pahlawan. Thank you so much sudah dengerin Rahma Siaran. Dan Rahma cuma mau mengajak sahabat kota untuk vote lagu di program Tugu Pahlawan. Bisa dikepoin untuk Instagramnya @kotafm881. Rahma sudah updatein di Instagram story. Setelah itu di WhatsApp story juga boleh banget, 081 75 05 8881. Pinterest Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi yang menjalankan. Terima kasih sobat kota sudah vote lagu-lagu di program TP hari ini. Ada Mariana yang suka sama TP nomor 3. Ale tadi suka sama lagu TP nomor 1 ya Le. Nggak diputerin sama Rahma ya. Aza kok belum vote Aza? Cuma lihat aja nggak didukung. Ya apa Aza iki ya kan? Ayo Aza, pilih-pilih lagu di TP hari ini. Bisa dikepoin ya di WhatsApp story-nya Kota FM boleh. Terus juga di Insta story-nya Kota FM 881 juga bisa banget. Ada siapa lagi? Ya aku ini pernah dari kawasan Tegal. Ya Allah, malah ki ngirim stiker. Lagi apalagi siram ya Yoko ya. Ayo dikasih tahu juga vote lagu di nomor berapa untuk hari ini. Bapak Nai di Bulak Banteng hari ini memilih lagu yang ada di TP nomor 17. Nomor 17 lagunya Rara, Anggap Aku Tiada. Sudah Rahma siapin untuk lagunya, terima kasih. Siap meluncur ke Instagram katanya Azana. Gitu pintar ya. Bagus, siap meluncur ke Instagram. Semuanya bisa ke Instagram atau ke fanpage Facebook Kota FM Surabaya. WhatsApp story juga boleh di 081 75 05 8881. Yes, kalau gitu yang punya TikTok juga wajib follow TikToknya Kota FM 881 supaya bisa follow semua sobatnya Kota FM ya, bagi cinta sama Kota FM. Ada Mas Tatang tadi juga yang sudah join. Selamat malam Mas Tatang dari kawasan Balas Kompre ya. Selamat malam semuanya pokoknya yang sudah join di program Tugu Pahlawan malam hari ini. Buat yang lagi di jalan, mau diingetin gak nih sama lagu ya Cantika Davinca? Jangan ngebut, jangan ngebut ini sendiri sobat kota. Ini juga lagu yang dirilis pada bulan Juni 2026 di bawah naungan label Askada Music. Jadi jangan ngebut ini menceritakan tentang seorang pria yang dia itu terburu-buru untuk meminta kepastian cintanya pada seorang yang disayangi ya sahabat kota. Dan tapi sementara si cewek ini sahabat kota meminta agar jangan tergesa-gesa dulu ya kan, jangan buru-buru dulu, emang semua itu butuh waktu untuk berpikir. Gini loh Za. Aku foto teman nomor 1 kak tadi, makasih teman nomor 1 udah aku putarkan ya. Ini lagunya Naikila, ini emang anak-anak GNC ya, besok kak lagunya hidup. Lagunya hidup emang enak, terus juga segar juga, jadi dangdut juga makin kece sobat kota kalau ada aransemen hidupnya, setuju ya. Kalau gitu diingetin dulu deh sama lagunya Cantika Davinca, jangan ngebut, yang hari ini siap untuk didukung di TP nomor 13.

0: merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Siola, berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Diri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun, pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar tenda warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Halo Sobat Kota, selamat malam juga. Ada Lukman, terima kasih. Ada Girly juga, selamat malam. Pokoknya Sobat Kota yang lagi di mana pun Anda berada juga, selamat malam. Kalau jam segini ya, di jam 18.09 waktu Indonesia Barat, waktunya Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan Sobat Kota. Ini adalah lagu-lagu dangdut baru yang bisa Rahma putarkan dan bisa didukung juga oleh Anda setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Thank you buat Hartono dari kawasan Jakarta Utara memilih lagunya tapi nomor 4 ya. Halo malam juga Lukman, ada Radeva juga, thank you. Ada Socha, vote lagu tipe nomor 11, Uta Harmoko vote tipe 2, Rani Rantina tipe nomor 5 dan 9. Lanjut ada siapa lagi tuh? Yeni Kartika, Makori tipe nomor 2, Abah Waisal tipe nomor 4. Lanjut lagi Bobo tipe 5, Ripto Suasono tipe 5 dan 15, Bunda Fitri vote lagunya tipe nomor 13 dan 15, Rizal Ratama jaga kesehatan barang lo jangan lupa makan. Iya makasih lo udah diingetin lo. Ya 9 coba cara marah mah bukan dong menyinari bumi, marahnya menyari hatiku yang gelap. Iya Mas Wahid di menjaringan dulu lagunya teman nomor 2 dan 12, terima kasih banyak. Lukman kalau vote lagu nomor berapa Lukman? Nanti gabungan yuk di Instagramnya Kota FM 881. Ada Naura juga, selamat sore, terima kasih udah join ya. Di segmen berikutnya Ren bakal sapa Sobat Kota yang ada di Instagramnya Kota FM. Jadi boleh sekarang diramaikan, kasih tahu sama Rahma lagu jagoannya Sobat Kota ada di nomor berapa. Banyak ya lagu-lagu enak di program Tugu Pahlawan tuh, ada Nekila, terus juga ada Wika Salim, ada siapa lagi, Zainul Bashir, Sandrina, Duo Andre, Eri Susan, Rara, Wake, April. Yang suka sama lagu Amir tuh ada lagunya Sadewo yang siap juga untuk menemani malam hari Anda sampai jam 7 malam nanti, cuma di Tugu Pahlawan. Dan lagu yang sama ini Sobat Kota, ini adalah lagu dari Jason Marju yang dirilis Agustus 2026 di bawah naungan label DC Production. Judulnya adalah Dewasa yang siap didukung sekarang juga.

0: gulai mentih yang gak asem, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wingsful, fresh banget rasanya. Favoritku, gulai mentih yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasanya mentih senyegirin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wingsful. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wingsful,
1: fresh banget rasanya.
0: Favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wingsful.
3: Follow Instagram @kotafm881.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Kembang Bulan bersih deh.
1: Jelali rek, follow TikTok Kota FM 88.

0: merdeka, tetap merdeka.
1: Penjara Kali Sosok terletak di Jalan Kali Sosok nomor 3-5 Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kali Sosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kali Sosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang.

8,8,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Anjali Olivia, Sobat Kota. Hai Abang, ada di tema nomor 9 ya. Lagunya ada sentuhan koplonya juga, Sobat Kota, dari label Agar Music. Lagunya dirilis sejak bulan Juli 2026. Ini sudah Rahma putarkan di program Bulu Pahlawan nomor 9. Jadi jangan lupa vote sekarang juga. Yang sama lagu-lagu yang sudah Rahma putarkan atau yang belum diputerin ya, asalkan sudah ada di daftar TP malam hari ini, boleh didukung. Klik TP spasi nomor lagunya. Dikirim melalui WhatsApp Kota FM, jangan sampai ketinggalan di 081-75-05-8881. Ada Widi, selamat malam. Ada Supi, Yani, selamat malam juga. Bapak Prasetyo, halo, apa kabar? Thank you buat Story Rose Rastari, terima kasih sudah join di program Tugu Pahlawan malam hari ini. Sambil mau menyapa Sobat Kota yang sudah ikutan bergabung melalui sosial medianya Kota FM. Ada Sal, siapa nih? Gak kelihatan nih. Sal Tohel, dukung lagunya tetap nomor 3. Juwita, dukung lagunya Avan, jangan ungkit-ungkit. Kweli, dukung lagunya TP1, Ayas Abin TP2, Rama Aisyah dukung lagunya April Menyala. Lanjut lagi Hana nanti request lagi sama Rani ya. Rama Aisyah, thank you. Terus ada siapa lagi? Daniel, Kak Daniel, apa kabar ya? Puspita, selamat malam. Prisi Salinat, terima kasih buat Teh Cahyati, Taurus, Juwita, Hana, Rizky, Gadin Pratama, dan semua juga yang sudah ikutan bergabung di program Tugu Pahlawan. Asu Kirman, foto apa nomor 4 dan apa nomor 16. Terima kasih banyak ya. Nanti Rama bakal rekap saat lagi Sobat Kota. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk pilih-pilih lagu jagoan Anda. Mungkin masih ada waktu sama jam 7 malam nanti ya. Kira-kira sama nomor berapa kalau Sobat Kota fansnya Gilga Sahid? Wah, kayaknya gak abdul deh kalau gak ngedukung lagunya Gina Rese Gusti ya kan. Mungkin lagunya juga ada di program Tugu Pahlawan sore hari ini, Sobat Kota. Dan silahkan didukung sekarang juga.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Halah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir? Coba minum ini.
1: Hah? Ambasir?
0: Iya, ambasir. Ambasir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi.
1: Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh.
1: Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambil yang wasir, minum ambasir.
3: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 8.

Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Vive yang wanginya aku love banget. Vive Perfume Beauty Charming Peach Blossom.

0: perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Use perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Ya, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Lagu yang enak banget sobat kota, datangnya dari April Menyala yang ada di TP nomor 11 Datar Putar ya. Ini Rama bakal spill untuk lagu yang paling menyala di antara lagu-lagu yang menyala. Diraih oleh

Kereta Asia nomor 2, jangan ungkit-ungkit dari Avan, Sobat Kota ya. Lagu yang satu ini sudah menyala banget untuk hari ini. Sekaligus saya pamit, sebenarnya bakal ditemenin Rani Larasati. Akhirnya dia muncul kembali di Radio Kota FM dan siap untuk menemani Anda di Danang, Surabaya. Rahma Imaniar pamit, bye.

0: merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre seperti dangdut koplo, epic ambiar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
1: Benar. Aku yo seneng musik dangdut. Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop jenggerane sedek-sedek itu loh.
2: Sama buk gaya hork Davin. Ya aku seneng iki dangdut asli alias original, mulai sing lawas sampai sing terbaru.
1: Emangnya lek kate krungu dangdut original biasa nang ndi? HP ta? Mau aku lek aplikasine berbayar.
2: Ya opo sih? Krungu radio Kota FM Surabaya dong.
1: Zaman saiki sik radioan.
2: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Ganti radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiar.
3: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya, memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jare Dendang Surabaya. Syah.

Udah kangen Rani Larasati belum? Hayo, yang sudah kangen sama Rani merapat di Dendang Surabaya malam hari ini Sobat Kota. Edisi hari terakhir, last day in month Agustus 2026. Jadi waktunya Rani menemani Anda semuanya di program Dendang Surabaya malam hari ini. Senang rasanya selama berapa hari ya Rani gak siaran ya? Ada kayaknya 15 hari 15 hari aku gak siaran nih Sobat Kota. Besar harapannya malam hari ini yang gabungan bisa banyak banget, karena Rani juga sudah kangen sama Sobat Kota. Jadi kalau misalnya Sobat Kota pengen gabungan, Rani ajak ya. Dari jam 7 sampai jam 9 malam di program Dendang Surabaya, Anda bisa request lagu-lagu dangdut original. Mulai dari genre apapun boleh, asalkan lagunya original ya. Atau mungkin yang versi recover atau remake dengan aransemen.

0: asik banget.
1: Aku bilang jangan dari Nicki featuring Zia. Adalah salah satu dangdut replay hip hop dari Nicki Zia Official. Dirilisnya Maret 2025 tapi enak banget untuk didengerin di malam hari ini Sobat Kota. Aduh, ada yang bilang kangen banget. Alhamdulillah, ada Bunda Ani Bohai cantik, cantik panjang cerita. Selamat malam Bunda cantik, Bunda Ani Bohai. Aduh, aku seneng banget nge-nge. Mari sewe, kak ketemu Sobat Kota. Semoga malam hari ini bisa menghibur Anda semuanya ya. Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
2: Selamat malam, ikut berduka cita Mbak Rani.
1: Nggih, Pak Rofiq, matur nuwun.
2: Perpisahan itu hal yang paling menyakitkan.
1: Nggih.
2: Tapi bagaimanapun juga kita nggak ikut punya.
1: Betul sekali.
2: Harus rela.
1: Harus Muka rela.
2: Enggak. Kok dikandoli. Enggak
1: ngibaran ini. Enggak Pak Rofiq. Mungkin apa ya, doa dari Sobat Kota juga menjadi penguatnya Rani supaya bisa ikhlas sabar. Betul, karena memang bagaimanapun ini semuanya sudah jadi jalannya karena kita tidak ikut memiliki, begitu ya Pak Rofiq ya.
2: Memiliki. Emak anu
1: ae gae
2: gembira Mbak Rani.
1: Nggih, heeh, leres.
2: Saya habis menikmati semangkok pangsit.
1: Waduh, lha iki aku wis 16 dino gak makan pangsit aku.
2: Saiki ki aku mau teh tapi karena mek sito.
1: Heeh. Gak
2: tak tawani aku.
1: Aku ngiler sik ndak apa-apa bengi iki aku sesuk tak tumbas dhewe.
2: Sampai tak tahu wakno ngerik saman gelem aku lak ngablo ya.
1: Yang kari siji. Alhamdulillah, moga-moga sehat selalu buat Pak Rofiq sekeluarga.
2: Amin, saya nanti kaya gini
1: Mbak. Nge
2: susah ya susah, kita ngurir pada susahan.
1: Nge leres.
2: Lagunya mana Mbak, lagu yang gembira Mbak, santai Mbak.
1: Lagu
2: Roma dan Rita.
1: Santai, nge. Udah siap lagunya ini, salamnya buat siapa?
2: Salam-salamnya buat semuanya saja yang lagi pantau. Salam sehat dan semoga berbahagia.
1: Amin.
2: Mbak Rani. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat malam Dendang Surabaya.
3: Sadu banget. Assalamualaikum, Cik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: semangat aja ya.
1: Nggih, saestu. Wis pokoke hidup itu harus berjalan apapun yang terjadi.
0: Iya, yang penting kita udah usaha, Cik.
1: Nggih, leres. Jadi udah usaha yang terbaik apapun yang menjadi hasilnya itu sudah menjadi suratan dari Tuhan Yang Maha Esa.
0: Iya. Kata Pak Kiai, Cik.
1: Nggih.
0: Allah lebih cinta manusia. Karena saking cintai Allah ke manusia, yaitu tadi, Cik. Lain kita sayang sama Allah itu lain, Cik. Tapi lebih cinta Allah kepada kita. Makanya Allah itu selalu ngambil orang itu yang sakit ataupun yang sehat. Pasti sama seperti itu, Cik. Yang penting kita tetap sabar, tawakal, tetap semangat selalu.
1: Tetap semangat selalu. Jangan sampai ikutan sakit nanti tambah.

0: jadi solusinya gitu ya.
1: Iya benar, iya semangat selalu Caya.
0: Amin, terima kasih. Jadi semangat sama doanya dari sobat kota ini dulu sebentar, aku kangen, masya Allah.
1: Ya apa sih, ya sama aku dulu ya juga gitu kayak kakakku
0: kakak
1: PA saja rumah aku ngedrop kabeh sih. Bapakku itu di rumah sakit itu 2 minggu, ibuku 3 hari. Jadi karo-karo ini ngedrop kebarengan 7 harinya.
0: Masya Allah. Iya.
1: Nekah ngono ya melok ngono pisan kabeh.
0: Iya, betul.
1: Yang penting anak-anaknya selalu membuat semangat.
0: Selalu, iya. Betul sekali.
1: Iya.
0: Kayak Pak Rafi gini mau lo cari nih dibawa santai, cari nih lagunya santai.
1: Iya.
0: Nah kalau Cia ini apa malam ini lagunya nggak siap dulu?
1: Lagunya aku pengen ikhwaice.
0: Apa?
1: Apa ya? Apalah? Aku lupa ikhwaice.
0: Iya.
1: Malang yang duet. Iya, yang duet.
0: Iya, saya carikan lagu. Soalnya buat siapa?
1: Tadi ada Pak Rope, ada Cak Boneng, nanti tak spesial buat Cak Boneng ya. Karena apa tadi uangnya peratas.
0: Iya, terus buat siapa lagi nih?
1: Terus buat semuanya aja deh ya.
0: Iya.
1: Tempat persahabatan, duluran selalu. Kalian tetap semangat.
0: Terima kasih.
1: Selalu aja ya.
0: Bilang
1: hati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh doa dari Sobat Kota dari Sabang sampai Merauke kemarin yang sudah mengirimkan doanya baik langsung kepada Rani ataupun melalui tim Kota FM-nya. Jadi memang kemarin-kemarin mungkin ada yang bertanya kok barangnya nggak ada nih lama gitu. Jadi tanggal 23 Agustus kemarin saya kehilangan satu sayap saya, sayap kehidupan. Jadi ibunda saya berpulang. Kebetulan sebelum itu juga Rani sudah 2 minggu bolak-balik ya untuk merawat beliau di rumah sakit. Jadi memang betul kata Mbak Ika, usaha. Jadi sudah mengusahakan yang terbaik untuk berobat, untuk apa, tapi jika Allah mengendaki yang terbaik, maka kita ya cuma bisa ikhlas dan sabar begitu. Tapi juga apa ya istilahnya yang menguatkan Rani ini bukan hanya doa dari keluarga besar, dari sahabat teman, tapi juga dari Sobat Kota yang sudah saya anggap keluarga besar ini luar biasa. Terima kasih buat perwakilan dari FKS, dari Fans Kota Sejati, perwakilan dari Sobat Kota yang sudah datang jauh-jauh dari Surabaya ke Lumajang. Desa saya nggak deket ya. Aduh, banget nangin cari lereng Semeru, tapi Masya Allah persaudaraannya dari Sobat Kota sudah diwakilkan. Jadi Sobat Kota itu kan banyak, tapi sudah diwakilkan dari rombongannya Sobat Kota yang datang ke sana, ada Pak Sutoyo dan Mas Wahyu Supriyadi, Bunda Ani Bahai, kemudian ada Pak Suyanto, Pak Agus, ada juga Adi Azam dan Mama Aimana, ada Mbak Mama Gemes, ada Mbak Ana Aimana juga, dan selain itu juga ada tim Kota FM, Mercury Media Group, Ono, teman-teman di Lintas Indonesia juga yang datang ke sana. Hanya terima kasih yang bisa Rani sampaikan untuk doa terbaik kepada ibunda. Ada doa-doa untuk almarhumah ibunda saya. Saya mewakili keluarga besar dari almarhumah mengucapkan terima kasih banyak. Semoga yang sudah mendoakan ibu saya, mendoakan saya dan keluarga untuk bisa ikhlas dan sabar, diberikan sehat dan juga rezeki yang luar biasa. Yuk deh, malam hari ini Rani siap untuk menghibur Sobat Kota kembali. Sampai nanti jam 9 malam, hanya di Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: gagal surap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Kembang bulan bersih deh.
1: Pengen dengerin lagu dangdut original? Gendang Surabaya pilihannya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Halah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir? Coba minum ini.
1: Hah? Ambasir?
0: Iya, ambasir. Ambasir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ini, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambil yang wasir, minum Ambasir.
3: Anda sedang mendengarkan Dendang Surabaya.

0: Tanggal 31 Agustus 2026 Sobat Kota ya. Jadi Aku Indonesia ini adalah salah satu lagu dari Aan Moza dan juga Jagat Aryani bersama Irama 7 Muda. Pas banget untuk didengar di bulan Independence Day Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Besar harapannya lagu ini bisa meningkatkan rasa nasionalisme dari warga negara Indonesia. Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
1: Dendang Surabaya.
0: Syahdu banget. Loyo iki lho. Halo, iki mong gua tapi sing telepon lho, ya Allah aku redeg iki ngene.
1: Apa ini mah jatah apa ikan Kak Supri mah lo?
0: Ya apa?
1: Iya, tak disi, pokoknya yang penting kan lu ditari gak apa-apa, pokoknya bisa melebih cahang. Tetep marah nyembelan.
0: Iya.
1: Tetep marah nyembelan.
0: Ya Allah, ini lo, Masya Allah, terima kasih lo Pak Toyo. Satu waktu, menang lu macam lo. Semoga
1: ada buka utang.
0: Enggak
1: ya, wajar. Tapi ya, jadi buat dia sempat jual. Dalam manusia, ini jadi ini jadi asal pun jadi jero jero.
0: Lain lah.
1: Ada lagi kini jero jero jadi beberapa bulan itu dan semua lagi ni.
0: Mangganes matur nuwun sangat rawuhe kelumajan. Semoga Pak Supriyo juga diberikan sehat selalu, lancar rezekine.
1: Amin. Aku yang bolak nang nyok wabil tapi meneh sehat selalu. Yang umur bisa ketanganan sak lawase.
0: Amin. Masyaallah. Iki mang ya apa iki wis disiap notariku selaku nyepang.
1: Iku ya lagu dia kata-kata berpisah.
0: Asik.
1: Tapi cepat kan bibi.
0: Iya ada kata berpisah wis siap iki lho.
1: Ya iya lho.
0: Monggo sampeyan.
1: Kami pi terene go lali, lali ya.
0: Kak lali rek.
1: Ya salami Kang Bor Cak Supri Rani Eno Pak Sugeng
0: nggih Pak Sugeng
1: are Arjun mantel ya Arjun kuwi
0: ya tenan
1: dapat pasti ngono lho
0: iya mesti suwi bu
1: ada ketan kembali gak salami Pak Ima, Mbak Santi, Pak Iwanjani so, Pak Ibu, Cak Abjun mungkin
0: Cak Aim oh iya, Cak Aim
1: baru, Bu, ada baru nah, Pak Jum Tamrin kok tak begini mulai gak salam
0: jadi jarinya bunda ini bohai waduh mbak Toyo on air jarinya
1: iya iya re
0: iya iya re
1: pebisik re mama gemeng mama gemeng selalu
0: iya iki wongi yo selamat bertugas mbak Rani selamat on air pak Toyo jarinya
1: iya iya kan mencuci on air di
0: lah ya alhamdulillah
1: hai kak bisa melepi anggarnya
0: iya
1: saya itu di anggarnya anggarnya
0: siap
1: ya itu kalanya itu asiknya kewakil terus tapi ya untuk kocok semelawas yang anggarnya

0: masuk semua sih. Selalu buat Mbak Nur lantar.
1: Ibu lo jarang ini jarang Mbak Putri Widayanti. Tetap salam gawe abdi menawa Mister Sutoyo.
0: Iya, salam balik.
1: Oke.
0: Kapan ya nak acara?
1: Insya Allah bulan Oktober nanti ada jumpa pendengar.
0: Iya, mari dengannya ngakli kris.
1: Iya, moga-moga nanti ya di awal Oktober insya Allah kita bikin jumpa pendengar nanti biar bisa ketemu lagi. Senang
0: sudah kota. Aduh, kita kan bisa balik ya. Biar mancang jagung nih. Tidak ada ama acara mana ya? Arah-arah bila kangen seluruh gini. Kalau kebetulan gajah hari.
1: Iya betul. Insya Allah nanti doakan ya segera kita bikin acaranya supaya bisa kita share jauh-jauh hari tadi dan ono persiapan.
0: Tapi ada. Pakai cakno ujur nanya ya.
1: Iya. Jarene Mas Wahyu Supriyadi lho kalah aku karo Pak Toyo jarene.
0: Aduh, aku iki jaman miling.
1: Nggih, lagunya sudah salam spesialnya buat siapa nih Pak Toyo?
0: Wes kan spesial ya kanggo terus kota RM kabe siji lho wape bener spesial. Tapi spesial desa e.
1: Nggih, Bres, gawe kabeh
0: ya. Selamat tugas, semoga lancar rezeki.
1: Amin.
0: Panjang umur
1: keluarga. Matur nuwun.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu ABG Benowo yang on air malam hari ini. Saya mau bacain dulu ya dan Mbak Putri Widayanti malam hari ini hadir dari Tretes Pasuruan. Lagunya Duka dari Evita Mela. Titip salamnya buat Sestianto dan Dewi Langun. Ada Bunda Anibohai. Mister Sutoyo ABG Menawa, Mas Ayu Subriyadi Wangkren, Pak Joni Gresik, Bunda Farha, Bunda Lili Margomulyo, ada Abah Tayubi juga. Terus juga ada nomor baru, Waalaikumsalam. Selamat malam Mbak Rani, program director Kota FM. Saya ikut berduka cita atas perginya Ibunda. Semoga amal jariah diterima di sisinya dan diampuni semua dosa-dosanya. Mbak Rani semoga tabah dan sabar dalam menjalaninya. Salam kenal dari Havinda dari Bangkalan Madura. Hanya ikut hadir di Dendang Surabaya malam hari ini. Terima kasih, salam kenal ya Bang Havinda hadir dari Bangkalan Madura. Kemudian juga ada siapa lagi nih? Ada Inako, terima kasih Inako. Selamat malam turut berduka cita. Nggih, Inako terima kasih banyak. Kemudian ada siapa lagi? Ada Miss Ika di Jalan Gresikan. Long time no on air, turut berduka cita. Lagunya Sejenak Sendiri. Salamnya buat semuanya aja, saya selalu bahagia, selalu melimpah. Ada Miss Ika di Jalan Gresikan, terima kasih Miss Ika. Halo, selamat malam, Dendang Surabaya.
2: Dendang Surabaya, syadu banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berduka cita marani ya.
1: Nggih, Mas Ali.
2: Kusul khotimah. Amin. Segala syarat dan dosanya. Tempat terjadi di sisi Gusti Allah Marhani. Amin.
1: Amin. Terima kasih banyak Mas Ali.
2: Hanya doa yang dibutuhkan sama Bunda Marhani.
1: Betul sekali.
2: Ya, mudah-mudahan baru jadi anak yang soleha.
1: Amin.
2: Salam-salam meluncur buat Ibu dan tercinta. Amin.
1: Nggih. Amin. Ya Allah, terima kasih banyak untuk doanya. Semoga Mas Ali juga
2: tetap tawakal Marhani.
1: Amin. Nggih. Cuma
2: surgamu ya.
1: Kenapa?
2: Surgaku.
1: Surgaku. Oh ya, sudah ketemu nih lagunya.
2: Bu Mimi, Bunda Farha, Bunda Wulan, Mama Indah, Bunda Mujiati, Bang Ujang, Sahatrio, Arusdi, Pak Kasian, Solihin Sakti, Mbak Perlia, dan di Madura semuanya lah. Buat Mbak Rani, terima kasih banyak.
1: Sama-sama.
2: Rezeki barokah melimpah. Dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Terima kasih Mbak Remi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, ada Mas Ali dari Benowo. Ono informasi, suaranya santai di radio analog rotok bimbing. Iya rotok bimbing, kok ini pakaian mewek. Insya Allah tapi sehat. Terima kasih Cak Rembo, muka-muka bimbingnya bang hilang lagi pingsengnya. Goyang Gondang Surabaya, syadu banget. Waalaikumsalam Bang Ayu, request lagunya Tak Sabar Aja dari Wong Bojonegoro. Bang Herman, terima kasih banyak Bang Herman. Lagunya Tak Sabar juga akan Rani siapkan sesaat lagi.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semerjutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
3: So caramelized, tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliran ku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
5: mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yeoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
8: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
9: Gendang Surabaya, syahdu banget.

0: liburan juga kita bareng teman-teman. Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Halah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir? Coba minum ini.
1: Hah? Ambasir?
0: Iya, ambasir. Ambasir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambil yang wasir, minum ambasir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut,
0: Yang. Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. WhatsAppnya yang masuk. Ada Cak Rembo, layangnya ini Mbak Rani, radio analognya jelas jernih. Matur nuwun Cak Rembo untuk notifikasinya ya. Informasi yang luar biasa. Salam sehat Cak Rembo. Alhamdulillah sampun siaran malam Mbak Rani. Ngapunten derek mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya ibunya Mbak Rani. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Matur nuwun Mbak Santi cantik. Terima kasih banyak untuk Rika Herlina juga. Turut berduka cita, semoga amal ibadah kebaikan namanya sampai ke surga. Amin. Halo, host Kota FM yang paling cantik lho. Ngula arek-arek turu kabeh aku ayu dhewe. Ngula arek-arek muncul lho aku ayune padha. Ada dari kawasan Kenjeran absen, lagunya Rindu Tapi Jauh. Salamnya buat Mang Ujang, Mudian bersama FKS Nusantara Lamongan dan Kediri. Ada Miss Ika Bersihkan, terima kasih lagunya Miss. Sama-sama. Ada Bunda Lili Margomulya juga. Dan yang Surabaya syadu banget malam ini hadir, lagunya Rahasia Cinta. Salamnya buat Putri Widayanti, Imam Mesrang. Ada Cia ini Niarsari di Bandung, Pak Jono Tamrin, Papo Gedang, ada Samsul Tretes juga. Carimbo dan seluruh fans Kota FM, terima kasih banyak. Ada juga Pak Matmai dari Bulak Banteng, salam selamat malam. Lagunya Dua Kursi, Bunda Ani dan yang Surabaya hadir syadu banget. Request mandu, cat now diserang belau lu. Turun isok melpu Bunda Ani. Ada juga tadi, ini lagunya dari siapa ini? Oh dari Cak Samsung. Dia Cak Samsung, selamat malam. Lagunya Basah. Titip salam buat Mama Gemes dan Aimana, Mas Wahid Penjaringan, Pak Wiyoto Pandaan, Mang Ujong, Imam Ngesong, Cak Rembo, Mas Hari Sambikar, dan Cak Miskan di Kebraun. Terima kasih hadir sudah dari kawasan wisata keluarga Teratas Pidijen, Pasuruan. Ada Samsul Hadi, Dadok Maran, ayah Anda Bilki, selamat malam kakak cantik. Ada Mas Rizal Pratama juga. Salam buat Cik Aini, jaga kesehatan, jangan lupa makan Cik. Mas Agung dari Kali Santri, selamat malam, waalaikumsalam. Lagunya Keramat dari Bang Haji Rama Irama. Salamnya buat Bunda Tanti, Cak Ali, Bunda Putri, Bang Tejo, Bunda Sutira, Cak Zainal, Cak Miskan, ada Mbah Zainal, Bangkalan Madura, Cak Wong Kerapu, alias Mas Wahyu, Mbak Diandra Tini, Mbak Sintril, Mbak Wiji, Pak Toto, anak Mbak Tanti, Pumpungan, Cak Rizal, Mas Eka, Mbak Eka, Cak Hari, Cak Sur, Cik Aini, Mas Edo, Umi Latifa, dan Cak Miskan, serta semuanya aja. Dari Pak Jono Tambun Gresik, terima kasih lagunya Terajana. Salamnya buat Bunda Lili Margomulyo, Ambu Kalista Bandung, Putri Widayanti, Pak Wiyoto Pandaan juga Cak Miskan, Amin Ibo Jakarta, Mbak Toyibi, Mie Absadi di Bandung, dan Rini Setiawati juga yang sama-sama dari Bandung. Terima kasih teman-teman, lagunya banyak banget ini, tapi tak siapin dulu Keramat ya lagunya ya. Kemudian ada juga tadi request dari Rika Herlina tadi apa ya, sebentar Rani cek dulu. Ini Keramat juga ada yang dari Rama Irama versi terbaru udah siap. Kemudian dari mana tadi ya sebentar. Dari Rika Herlina lagunya Rindu Tapi Jauh tak siapin. Kalau yang versinya Dona Leon belum bisa ya cantik ya, karena memang labelnya belum kirim secara resmi. Jadi Rindu Tapi Jauhnya ini tak puterin versinya Era Syakira. Dari Era Syakira ini yang sudah bisa diputar di radio. Kalau yang Dona Leon bisa dinikmati di YouTube ya. Kemudian yang pengen angkat telepon dari siapa monggo silahkan 031-561-1416 atau di 567-6923. Yang semalam sudah gabung berarti malam hari ini absen dulu. Ayo, kalau yang sekarang di dino Senin iki spesial gawe dulur-dulur sing mambungi durung gabungan. Monggo gabung silahkan. Ana sapa wae make sing mambungi absen. Ana wong 10. Jadi ada beberapa sobat kota juga yang masih standby. Ini dari WhatsApp saya bacain dulu ya. Ada Mas Wali Supriyadi, Bunda Ani Bohai, ada Ana Aimana, kemudian Pak Toyo, juga ada Pak Suwanto, selamat malam. Terus juga ada Cak Rimbo, Cak Giyanto, Ari Wibowo, selamat malam. Akhir-akhir bulan Agustus masih ada karnaval di Bojokerto loh, jarumi. Salamnya buat semuanya aja, sangat mendengarkan. Makasih Mas Ari Wibowo dari Trowulan, Mojokerto informasinya. Teman-teman yang memang mau kemana-mana memang sekarang harus hati-hati ya, biar tidak kejebak macet ya, karena masih banyak karnaval. Halo, selamat malam Nenang Surabaya. Halo, selamat malam Dendeng Surabaya.
1: Selamat malam Dendeng Surabaya. Syadu banget.
0: Syadu banget. Syadu suara cantik.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat ya Ayu?
0: Alhamdulillah Pangestu sehat. Malam hari ini bisa kembali beraktivitas.
1: Alhamdulillah bisa dengar suaranya Mbak Rani lagi.
0: Semangat. Matur
1: ke depan, menggapai harapan. Semoga cita-citanya tercapai.
0: Amin. Iya, makanya aku sing tak kangen iki koyo ngene iki lho, suara-suara syahdu banget.
1: Nah, iya. Ya gitu sarane Mbak Rani yang merdu banget.
0: Iya. Emang kangen temenin ta iki nang aku iki ta, Bunda Mimi.
1: Iya ta.
0: Iya ta.
1: Nggak bisa kesana.
0: Gih, mau temen apa? Alhamdulillah doanya sudah sampai. Yang menguatkan Rani, yang bikin sabar dan sehat. Soalnya lek gak didengar no, ya apa ya? Mungkin hari ini belum kembali aku.
1: Lu nggak boleh gitu, nggak boleh sedih terus-terusan. Sedih boleh.
0: Gih.
1: Harus menatap ke depan.
0: Betul.
1: Saya tidak mau Mbak Rani gini terus.
0: Makanya
1: Mbak Rani masih panjang.
0: Iya. Jadi doa dari Bunda Mimi, doa dari Sobat Kota kemarin yang bikin kuat dan bisa sehat, sehari ini beraktivitas kembali.
1: Amin, amin. Semoga sehat terus. Cuman bisa ngucapin gitu aja, nggak bisa datang ke sana.
0: Nggak apa-apa, doanya itu adalah salah satu hal yang luar biasa buat Rani sekeluarga.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Nah, semua pendengar semuanya saling support Mbak Rani.
0: Okay.
1: Mbak Rani nggak dengar suaranya Mbak Rani beberapa hari tuh kayaknya gimana gitu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah hadir lagi.
0: Okay.
1: Kita meramaikan Kota FM.
0: Amin, matur nuwun. Itu jarine Pak Rafiq ngene mang. Wes wayahe awake dhewe iki golek seneng-seneng, hiburane ketemu Mbak Rani maning sedih boleh, tapi jangan terlarut dan terlena. Waduh.
1: Ini juga yang terbaik buat Bunda ya Mbak Rani ya. Ya, yang terbaik juga buat Mbak Rani.
0: Saya
1: enggak riwari-wi terus. Cuman sekarang doa dan doa yang harus kita kirimkan buat Bunda.
0: Karena
1: tenang, Kusnul Khotimah.
0: Amin, matur nuwun. Nah ini malam hari ini Bunda Mimi mau disiapin lagu apa ini?
1: Lagunya Lesti yang Takdir Cinta, bisa nggak?
0: Takdir
1: ya?
0: Cinta, takdir. Oke, takdir cinta. Semua aku rek ngene kudune sudah ada takdirnya. Cinta, jodoh, sehat. Terus termasuk umur. Nah, ini kan semua adalah takdir.
1: Tapi kita enggak boleh nyerah ke takdir loh. Kita harus berusaha.
0: Berusaha yang terbaik.
1: Iya. Berusaha itu tetap takdir aja, tapi kita harus berusaha.
0: Betul.
1: Lebih baik dari takdir lah.
0: Oke, setuju. Ini ada takdir cintanya sudah siap.
1: Iya. Salamnya buat yang miss call, makasih.
0: Monggo
1: order, ditunggu Mbak Rani. Ada Mas Ali, ada Mas Solihin. Siapa lagi ya tadi yang masuk tadi ya Mbak Rani? Rofik, ada Cici Aini juga. Mbak Diandra Tiwi, Cak Adam, buat Mang Ujang, terus buat semuanya yang mantau kota FM, semoga diparingi sehat dan selalu bahagia. Buat Cahayu, semoga paringi sehat, rezekinya barokah melimpah, apa yang diinginkan semoga cepat tercapai.
0: Amin.
1: Oke, nanti kalau pulang Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Bunda Mimi yang hadir dari Rungkut Sobat Kota. Ada banyak ucapan yang semakin malam semakin membuat tambah syahdu suasana malam hari ini. Kembali lagi doa baik untuk semua Sobat Kota yang sedang mendoakan Tani ya, dan mendoakan untuk almarhumah ibunda saya. Ada beberapa lagu ya, tak siapin tadi sudah ada Rindu Tapi Jauh, terus juga ada dari Facebook Banjarnegara Soca dari Jawa Tengah hadir Klungkung, kemudian saya sapa Nyoman Landung, ada Reni Rantini juga dari Medan. Generasi Dangdut boleh nggak ya lagunya, lagunya dari Ayu Ting Ting Kekasihku, boleh dong. Vera Kumila Gistro, Dendang Surabaya menyapa dari Dumayanti, Setabat Langkat, halo selamat malam. Mulyati dari Ngasinan, apa kabar? Terus juga ada Ripto Suasana hadir, selamat malam kakak. Ada dari Facebook Kota FM, selamat bertugas. Terus juga ada Suhardono hadir dari mana ini? Dari Prambanan. Kamianto dari Bengkel Cak To Service, dorongi Kidul Kriam. Ada juga Praguto Utomo, selamat malam Praguto, semoga sehat selalu ya sekeluarga. Sobat Kota, tadi sudah ada yang request lagunya Keramat. Kayaknya Rani nyanyiin aja ya biar makin syahdu.

0: cegah skurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Kembang bulan bersedih.
1: Merdeka, tetap merdeka.

88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Aduh, sing kapungan iki wakai. Lagunya juga banyak banget yang masih belum terputar. Tapi mohon maaf ya Sobat Kota, karena keterbatasan waktu, Rini harus pamit undur diri di menit ke-56 lepas dari jam 20 malam. Karena sesaat lagi akan ada Bu Guru Tari Mistari yang akan menghibur Sobat Kota dari jam 9 sampai nanti jam 11 malam. Jikalau ada lagu-lagu yang belum terputar malam hari ini, besok boleh di request lagi ya di Dendang Surabaya di jam dan program yang sana. Terima kasih banyak buat kesempatan.

0: nang radio apa ya si ono tanduk
1: lo ono mba sing ini kisah lagune
2: awet lo ayayay tanduk ayayay tanduk
0: lo kok iki lagu lo wong tuwek digawe dolanan
1: ya mba ini lagune

0: itu kan juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub lan sak panunggalani sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ana nak program Cak Neng campur sari koplo gendeng, Mbak. Monggo sobat kota langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cak Neng campur sari koplo gendeng Kota FM. Hiya iki, hiya iki.

0: Bicara Caning Campur Sari Koplo Gending Kota FM Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun masih juga tampan tentunya Surabaya sugeng kalau dolar setiap kemana nonton pun dikemana langgai pun mau ngopi nera onan caning campur sari koplo dengan tampan iya iki waswaya ilo telur. Ayo dong bergabung monggo dipun sekecakan ya di kancani tarian lintas ngatus manggih jam solas. Semangga
2: waya ya.

Sujuga Tafem Dangdunya Surabaya. Alhamdulillah sangat telur ya. Sakit kepangi males, soalnya wici males tuyo. Telur-telur wonten putike mohon ngepun ya. Sedang berada di mana saja dan sedang berapa saja. Wis ngelompok merini ya. Ane gane caning tembang-tembangi campur sari langgam gending lagu-lagu daerah, lagu-lagu Jawa kekinian. Sampun siap siaga menika menampung aspirasi. Request telur-telur. Pada request lewat jalur-jalur menika sudah saya buka dengan ombonya ya. Sakit lewat telepon on R 0315611116 utai 0315676923. Sakit lewat telepon WhatsApp 0817505881. Pinara Oman Facebook Kota FM Surabaya ini monggo. Boleh sakit yang tadi. Ya bisa loh ya. Bisa saja sakit mohon ya. Apa sih yang enggak ya kanggo dulur-dulur. Pas mana dulur-dulur ki padha sehat ya. Sami sehat nggih kabarnya pawartosipun ya toh. Alhamdulillah.

panjeni ya garapani tambah ketemu numpuk-numpuk ngono akeh orderane wae alhamdulillah wis pokoke bersyukur nggih selalu bersyukur kapanpun dimanapun saat apapun nggih to insyaallah kenikmatan akan ditambah amin nggih matur sangat dulur mangke kula tenggo nggih gabungane jenengan iki monggo dipun simak rumiyin.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih.

0: aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambasir?
0: Iya, ambasir. Ambasir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi.
1: Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh.
1: Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambein wasir, minum ambasir.
3: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Walu walu kok masih juga TFM dan dunia Surabaya. Yeah, tebang-tebangnya wecer-cer ganda nih kok. Disambi dahar dalu dinner ya dinner. Karena disambi nyokot-nyokot apa ngono lho nyokot-nyokot lemper tau diundi ngono ya. Nyemil-nyemil apa ngono pacen pawen ya. Pemane hubungane kaya gini semilir-semilir ngono ya. Ege, wes dipenak-penak nih pokoknya ge. Badhe bergabung menawi kulo pas ngoceh ngeten iki ge. Nah, kulo pas ngomong ngeten lho, pas ngoceh omong ngeten iki jenengan telepon. Nah, nek jenengan telepon pas lagu, pas iklan ge, ngapunten ge, pangapunten, tidak bisa diangkat ya toh. Langgone diangkat piye? Sopo sing ngono? Apa iki jawab? Lah iya, pas lagu, pas iklan ge. Nek pas kulo ngoceh ngeten iki lho. Monggo telepon nggih. Ah nggih monggo saged lewat pesan WhatsApp nggih monggo. Wis aku tak nyimak tok ae nang ri. Ana sing ngono ya ana nggih. Ya gak apa-apa, awak iki lho rasane. Nggih, gak apa-apa nggih. Oh, iki kan demi ya, demikian nggih, demi keluarga. Nyambut gawe wis lumrah nggih wajar nek rasane kesel semuanya wong bergerak kok ya. Ana sing nyambut gawe iki apa iki dominan apa iki pergerakan tubuh ya ana. Ana sing apa iki nyambut gawe iki dominan pergerakan pikiran ngono ya ana. Apapun itu ya, apa ae pokoknya bagaimana jenis apapun jenis pekerjaannya, pokoknya sing penting lancar, berkah nggih. Sing penting ku berkah ngono lho, ya. Soalnya berkah kok keluarga kan sing menikmati, kok keluargane dadi berkah ngono lho ya. Amin, rezekine ditambah nggih. Sehingga saged tindak datang Mekah, alhamdulillah nggih. Amin, nggih matur sangat ing asawan pinara, sugeng dalu. Sapa iki mau? Oi, iki sampun. Mbak Rika Herlina. Oh iya, mau telepon. Cak Agung WP kali santri. Waalaikumsalam. Salame kagem Cak Heri, Cak Hari, Cak Sur, Cici Ani, Mas Edo. Sapa iki? Bunda Farha, berarti Farha Cak Miskan, ya. Cak Yekos ini Pertegal. Mbak Putri Udayanti. Ayo nih. Prigen Pasuruan. Salam. Bunda Lilik Margomulya, Pak Sugeng Pakso, Bunda Eli Agustin. Mbah Kakung Gianto Rembo, Pak Jena Tamrin, Pak Wahid Penjaringan. Matur nuwun. Lanjut saking Demak Jawa Tengah menika. Wonten Pak Rohyanto. Salami kagem sedaya kemawon pamidhan Kota FM. Nggih, Pak. Cak Kriswanto sugeng dalu. Salam sedaya keluarga FKS fans Kota FM tanpa terkecuali. Mbak Teresa selalu dilimpah rezeki yang berlimpah. Amin, nggih. Ah, terus satu selek mantuk nggih. Matur nuwun. Lanjut malih sinten iki? Oh, Cak Samsul, nggih, Cak Samsul Hadi. Rigen Pasuruan, nggih, sekedap. Sing nggih, endi iki mau tulisane. Oke, salam Pak Pepisang, Cak Solin Delosor. Ning Tanti Happy Pumpungan, Pak Jono Tamrin, Mbak Imang Song, Bu Darmanoan, Koko Zainul Kapal karo. Matur nuwun ning Tari. Oh, iya. Oke, alright. Lanjut sinten malih badhe bergabung lewat telepon. 031-561-1416 utawi 031-567-6923. Telepon WhatsApp monggo. Pastikan teleponnya itu pikir sinyale pas kuat ya. Ayo telepon soalnya rawan ya. Rawan sinyale menteri-menteri penawi telepon lewat WhatsApp niko ya. Apa mana nek telepon iki ning jero omah ya ning longan ngono iku wis kerukupan ya bantal guling kasur. Lah iya. Pala ya malah gak ana suarane kulaan nggih. Nggih lanjut wis iki Maya. Oke, Mama Eli Agustin Cepa Karangan Sukodono. Segeng dalu Mama, waalaikumsalam. Salam Kang Taufik Tas, Pak Janeng Gresik, Mbak Mi Apsari, Pak Ami Wibowo, Mbak Putri Udayanti, Mbak Rini, Neng Rara Sidoarjo, jadi seneng manuan. Bunda Farha, Mbak Tari cantik, semoga sehat selalu, amin, makasih nge. Mama Eli Agustince, lanjut, tinggal sama binara wonten Facebook maternuan nge, jempol-jempolnya.
Oke, Cak Bobo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Trinita, semangat tugas ya, siaran sampai tuntas. Matur nuwun. Beli ketut sojana ketut. Pak Hartono, waalaikumsalam. Pak Demangan, Jakarta Utara hadir. Salam sehat, kagem sedaya kemawon. Oke, mangke dilanjut malih dulur, monggo langsung mawon. Wonten kang ngersakaken podang kuning.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan bersih deh.
2: Cak Ning, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

Sobat Kota wajib tahu nih, jam tidur yang baik ternyata sangat bergantung pada usia Sobat Kota lho, Rek. Untuk orang dewasa 18-64 tahun, durasi ideal yang dibutuhkan adalah 7-9 jam setiap malam. Sementara itu, untuk remaja 14-17 tahun disarankan tidur 8-10 jam. Dan anak usia sekolah membutuhkan 9-11 jam. Nah, Sobat Kota sudah mencukupi kebutuhan tidurnya belum? Kalau ada waktu, jangan lupa segerakan istirahat yang cukup ya, biar Sobat Kota sehat selalu dan bisa.

0: Walu walu koma siji kota FM dangdutnya Surabaya matur sangat dulur dulur tasih setia tuhu menikah lagi bergabung wonten sak ning campur sari kau belakang dengan FM iya iki di sambil menapa kemauan ge Engge disambi klinong-klinong ya iso ya. Nang di bengi-bengi lho. Ono ngene iki. Klinong-klinong nggih golek upo ya. Alias bagi makaryo nggih. Semangat nggih. Masih makaryane dalu-dalu kata niki. Tetap semangat. Is muga-muga berkah terus ya diparingi awak sing sehat seger waras. Selamat. Amin nggih. Ya ngono wae kudu selalu semangat nggih. Terus berpikiran positif nggih. Insyaallah lancar sak sembarange nggih. Wonten pundi kemawon kae pun iki kan yo dulur-dulur Kota FM tersebar di seluruh penjuru Nusantara nggih. Matur nuwun sangat anak Mas Misbah. Waalaikumsalam Cipawon Bukate Capur Balingga. Hadir nggih, matur nuwun sangat nggih Jawa Tengah mriko nggih. Ini ngene Jawa Tengah kono bar ana iki yo Dieng Culture Festival nggih. Orang Ewu Nemlikur niki nggih sampun sudah beberapa kali niki dilaksanakan nggih festival Dieng Culture Festival ngoten niku iki ya salah siji ning destinasi wisata ning kono nggih. Niki tigang dinten nggih acarane terus dan wonten Dieng mereka mboten namung damel tujuan wisata tapi nggih damel napa niki ruang perjumpaan lah nggih antara tradisi seni lan masyarakat ugi pelaku ekonomi kreatif. Temane niku Spirit of Harmony. Balena nari wis ngono iku mau lo ya. Niki sampun dipun selenggarakan niki pun kaping 16 nggih. Heeh. Pokoke iki tanggal 28 ngantos 3 Agustus kalau wingi lo nggih. Ana yes pokoke di sengkuyung masyarakat Dieng yo. Nah, ngoten iku dadi satu festival sing luar biasa terus berkembang terus nggih dan rutin dilaksanakan ngono iku nggih. Wis ya apik-apik iki acarane penting terus yo menarik terus ono pertunjukan jazz atas awan, ritual cukur rambut gimbal, kontes domba kirap terus kegiatan-kegiatan budaya sanesipun ngoten iku. Ini kisahnya sih minangka tontonan gitu, daya tarik wisata ugi pengalaman kangge memperkuat daya tarik budaya ugi lan ugi saged niki lho menggerakkan ekonomi masyarakat lokal ngoten niku nggih. Sing uniki ya ono jenenge ritual cukur rambut gimbal nang ngono kan terkenal to. Heeh ning gone dataran tinggi Dieng ngono ya bocah-bocah ana beberapa iki bocah-bocah lokal sing rambutnya iki gimbal ngono lho. Kan gimbal iki gimbal alami ya. Bagi rambutnya iku tumbuhe iki gimbal ngono. Terus mergo iki masyarakat kene iki kan ya percaya nek kuwi ngono titisan utawa titipan saking kaya kalau dite ngoten niku ana ceritane. Iki pesane iki celukane iki anak bajang ngoten niku. Terus apa iki biasane iki tanda-tanda muncul iki rambut iki apa iki tumbuh iki misterius ngene ku ya. Terus apa iki demam ngene ku terus panas sing dhuwur ngene ku ben bengi ngene ku ya. Terus tumbuh rambut niki wau wow, kulit rambut niku mboten kok apa iki rambut sing kaya wong sing gak tau atus orang nggih. Iki padahal ya terawat nggih, bersih ngoten lho rambute niku. Lah tapi niki ben saged dipotong rambute, rambut gimbal niku wonten ruwatane, mboten dipotong sembarangan, ngono ning salon-salon mboten saged nggih, mboten sembarangan nggih. Dados kedah apa ya nunggu waktu momen sing tepat nggih. Pokoknya si anak niki wau apa iki duwe permintaan khusus ngoten niku nggih. Baru niku. Dados si macam-macam permintaanku dan kudu dituruti, ngoten wajib dituruti. Wis ana sing njaluk sepeda listrik, ana sing apa iki njaluk mendong atau kambing, terus dolanan nggih. Dadi memang kudu dituruti ben prosesi cukur niki lancar ngoten niku ya. Iki jan kok ya apa iki tradisine ning Indonesia iki wis bermacam-macam terus yo apa, luar biasa ngoten niku nggih. Iki matur sangat ingkang sampun pinara wonten pesan WhatsApp niki sinten? Oh, sampun niki wae Cak Kris nggih. Pak Muhammad Syaifi Sugeng Dalu. Oh, nggih, salam sedaya kemawon. Pak Gianto Rembo, masalah dandani kok. Pokoke ben bengi iki sasi pinten Pak niki, Pak. Pokoke kudu ana sing apa iki kudu kecapan ngono pokoke. Kudu ngiling. Lumayan yang tadi damel ganjel weteng ayo. Lah iya sakmene iki. Sakmene iki nggo ganjel tok sakmene, Mas. Allah. Dan iki nyelempet tok iki ya. Ibarat iki cemilan nek nek bagi Pak Gianting sakmene iki cemilan, Mas. Allah. Nggih Pak, diwarki lho Pak, embo-embo ngono lho Pak. Cak Ning.
1: Ning campur sari koplo kending Pak FM.
0: Iya.
1: Ya iki.
0: Iya, ya iki. Alhamdulillah baik ya. Mbak Rika.
1: Lagu lagunya Puma Sakira.
0: Apa itu?
1: Puma Sakira.
0: Iya.
1: Yang judulnya Kasep atau Kasep. Jarem.
0: Oh ya. Jarem. Ya. Kalau Kasep itu panjang, Mbak. Yang Jarem mungkin ya.
1: Yang Jarem.
0: Ya, oke. Okay. Salam. Ada, kalau Jarem ada. Ada. Jarem KB pokoknya ya. Salam.
1: Buat Mas Haji Ali. Cici Rani Larasati. Cici Rani Larasati. Juga Nektari. Selamat malam.
0: Malam juga.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Dinasti.
0: Iya.
1: See you.
0: See you too. Bye. Ya cepet-cepetan. Kesusuman tuh arep nang ditu Mbak Rika. Oke, lanjut sinten malih badhe bergabung lewat telepon on air nggih 0315611116 dan 0315677923 nggih. Sekat iki lewat telepon WhatsApp kowe Mbak Rika mau lewat telepon WhatsApp nggih 0817505888. Sampun kesupen dipersiapkan lagu dinopo salami kagem sinten nggih, ben gak bingung ngono wis ning dhuwur kok. Apa ya lagu ini yang tari yang enak ya. Lah aku ditakon yang mana ya tak jawab kok enak kabeh. Ini terus dipastikan sinyalnya juga kuat dan tahan lama ya. Ini monggo lajeng wonten Facebook sopo iki yo. Lanjut ge maling wonten Facebook Mbok Laksmi Sanur Bali menyapa Mbok Sutira juga fans Cak Ning dari Surabaya hingga Medan. Terima kasih Mbak Laksmi. Cak Ning. Cak Ning.
2: Pampursari.
0: Iya.
2: Kupukunding.
0: Iya.
2: Kota FM. Oke, oke, oke. Ya, ya, ya. Oke,
0: lah. Alah, alah, alah. Jan kok pokoknya. Balik suarane kaya ngono. Lah iya. Ah, apa cari Zal, cari Zal.
2: Oh, kudu mencari balik.
0: Lagi aktivitas ta iki?
2: Inji ngawon.
0: Oh, iki ning omah berarti.
2: Lagi inji, raya-raya, santai ning.
0: Tenang.
2: Swalom, iki wong jomblo wis ngene.
0: Ning. Jomblo.
2: Saenake.
0: Yes, gak apa-apa. Sepenting bahagia masih jomblo, iya kan?
2: Insyaallah.
0: Kok nek gak jomblo, ana pasangane arep nyandang tiga iso bebas, iya kan? Iya, nek dinikmati saja kejombloannya itu. Tiga santai, ngono lho. Enjoy. Lah iya. Gak usah tertekan, aduh aku jomblo, koncoku wis gak jomblo, gak usah, santai sebabah nol, ya ini wis gak jomblo, iya kan, tapi kan enak loh.
2: Enjoy lho. Aja nih.
0: Arep nangdi-nangdi, kono wis, los. Oh, apa cari sal, cari sal?
2: Waktu ning cari, ning cari.
0: Eh, lagunya apa? Ini loh, ditakoni Cak Kris loh.
2: Ibu bapak.
0: Oh, lu ditakoni Cak Kris, sudah makan.
2: Sama-sama. Aku jangan lupa makan juga.
0: Ini Mbak Rika, Mas Rizal salam kenal dari warga Kenjeran, moga sukses dapat pasangan yang apa iki? Banyak refreshing.
2: Sama-sama Mbak Rika, ya, dari Gubeng ya. Ini juga sudah makan belum?
0: Ya, ya kabeh tak ngono ndang. Sudah makan belum? Ajak kodok sing mbok takoni, kabeh ngono lho takonono.
2: Mengingatkan nih jaga kesehatan.
0: Lah iya kan bertanya sampean, sudah makan belum kan pertanyaan itu.
2: Iya, tapi kan sama juga mengingatkan.
0: Iya wis sak karepe sampean wis pokoke pokoke wong jomblo bahagia ngono sak eneng aku.
2: Cek aku abune kok ngono.
0: Alah-alah sik usum ae. Apa iki Pak Gianto enak bebas tekok drama cinta. Ah, oh, Pak Gianto, Pak Gianto.
2: Iya, sudah makan belum Pak Gianto?
0: Wes iki mau aku dikirimi gambare. Dikirimi gambar tok ya.
2: Gambar tok lah gak wareng ning.
0: Heeh, gak popo. Di mana sampean gak ngirimi gambar tak kontok ae.
2: Ngontane. Iya iya iya.
0: Ayo salam.
2: Salam damel. Barika ngelau terus niki sinten niku Cak Gianto. Terus Jati.
0: Tak kon dikopi sampean lho.
2: Sopo?
0: Barika.
2: Oh, mboten kata tok-tok lho iki. Barika.
0: Terus
2: Mbak Utri Riken, Mbak Fitri.
0: Mm-hmm.
2: Mbak Ela.
0: Mm-hmm.
2: Jaya ini,
0: mm-hmm.
2: Pak Ika, terus Pak Bukedang, Pak Sugeng, terus sedulur kemawaning, salam seduluran,
0: mm-hmm.
2: Jaga kesehatan, jangan lupa makan.
0: Iya.
2: Dan Lingtari, ya selalu.
0: Amin.
2: Banyak rezekinya. Pulang hati-hati dan neng.
0: Alright. Thank you.
2: Sugeng
0: dalu. Sami-sami. Inggih Cak Rizal, engko wonten Gubeng sudah hadir. Matur nuwun. Sinten badhe nyusul Cak Rizal ya? Lanjut male nggih. Nggih, niki sampun. Cak Enul Jaya Service gresik hadir Sugeng dalu. Cak Angga Prasetyo, niki sampun. Oh wis iki mau ya. Iki. Waalaikumsalam Bunda Lili Sentong Margomulyo. Salame sampun diteks doyo. Matur nuwun. Bang Soca, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo pinarak saking Banjarnegara Jawa Tengah. Nyawiji wonten caning ngantos purane dicorong ya sugeng tugas. Semangat saya selalu merasakan sampun bahagia nggih. Matur nuwun. Dik Permadani Nimas Widaninggar Prigan Pasuruan. Waalaikumsalam. Salam Om Rizal Kelabu, Bude Lili Margomulyo, Nenek Aris Selamat Lebak, Kakung Kianto Rembo, Mbak Kasian Pungging, Pak De Sugeng Paso. Makasih kakak tercantik, sama-sama Dik Widya ya. Oke, lanjut sampun, niki sampun. Langsung mohon ya, monggo jarem.

Tahukah sobat tampilan warna kulit kita? Pilihan warna yang tidak tepat ternyata dapat membuat wajah terlihat kusam atau pucat. Sebaliknya, warna yang cocok dengan rona kulit akan memancarkan cahaya, sehingga warna kulit tampak lebih cerah, segar, dan bercahaya.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Walu-walu kok masih juga TFM dan Ria Surabaya. Tak saya semangat ya lor. Nge semangat nge. Iya semangat. Tapi karo mulet ya. Kewarken kayak ya. Nge. Wis aja semelang ya. Aja kuatir dulur-dulur. Teman-teman tak saya kemarin tak saya. Wah ya panjang nge waktali. Pada on air. Oh nge monggo tak saya. Nge tak saya waktal. Pak Zainal kapal kerok perak nge. Salam Pak Kasian Pak Dianto. Cak Samsulati, Mbak Putri Danti, Cak Wahyu. Nggih, paturan Cak Wahyu wong kerwong rapung. Lanjut, sampun wonten Facebook male niki. Saiki mau wis ya. Oke, okay. Mas Irul, waalaikumsalam. Banda Seleko kebanggalan hadir. Beli dapat gusto, panggil Pasuruan melipir. Waalaikumsalam. Salam spesial untuk Pak Sukirman. Terus Mbak Reni Rentina. Waalaikumsalam Mbak Tari, cantik hadir Medan. Yo iyo. Semangat bertugas Mbak. Iyo. Salam malam Selasa. Nggih, matur nuwun. Mbak Melani Aza duri kepah hadir. Lanjut Cak Sukirman. Woi. Adek woi. Mau senggol Cak Aditya, Mbak Kalista Iskandar juga Bu Ayu Pasar siap serta para tetangga nggih atau tanggi nggih di Lamongan Bulan Mina nggih matur nuwun Cak Sukirman. Lanjut malih niki sinten. Oh Pak Ripto Swasono, waalaikumsalam Pak Kalkabung, salam hangat kagem kanca-kanca sampun di teks doyo lah niki monggo dipun waos nggih ning tren dia sekaya tugas mugi tansah pinarengan seger kewarasan amin. Lanjut Cece Komang Suci. Cak Ning semuanya pokoknya pesinta Cak Ning salam mengi Ambu Kalista beli Aditya kedapan Gresik Pak Rembo juragan Pak Seden Pasar matur nuwun Cece Komang Suci. Axel Alfarisi hadir 4 lawang Sumsel, makasih ya Axel. Lanjut Mbak Silvana Imaniar, Cak Ning rayu wengi. Mungkin nanti saya masih ingat kula ongge ta asing pokoknya sering-sering gabung dengan Cak Ning ya yes. Pokoknya insyaallah eleng aku ya. Pemenen nek on air nggih. Sekali-kali on air, Mbak, ya to. Ngono lho. Matur nuwun nggih. Mungkin ini lagu requestnya bisa diganti lagu lain nggih Mbak Silvana monggo. Beli satu ketut malam katrian cantik nyer boleh hadir selamat tugas matur nuwun. Cak Sab Rashidin Tembung Sumut hadir. Sapa iki? Lho kok medeni? Kok medeni to Bang Doni ya. Editane. Selamat malam nak Cika Bang hadir. Nggih ikut Cak Ning monggo Bang Doni. Dipun sekecakan binara. Iya toh. Pokoknya dulur-dulur sing lagi bergabung, selamat bergabung monggo. Sik kebagian kok ya. Sik yamene, sik sore. Nggih pokoknya sing sabar ya menjalani apapun itu, nggih menghadapi apapun itu dalam kehidupan di dunia ini ya toh kudu sabar. Kudu jembar pikire nggih ngono lho ya pokoke engko sing pantes ya bakal nemu papane, sing sabar ya bakal nemu dalane, lan sing teman-teman nggo dikabecikan ya bakal nemu kamulyan ngono ya. Itu dari Bu Guru Tari ya. Nggih ya selanjutnya ya lagu ya. Sese sese sapa sing durung iki niki sampun sampun nggih langsung mawon monggo.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

Dulur, matur nuwun sanget, sampun pinarak nggih, wit jam 09.00 wau. Matur nuwun, pangapunten Bapak Pilonte klentak, klentuk, kelata terus salah-salah kata lagu-lagu diriku sering terputar. Monggo benjing saged request malih nggih. Di jam yang sama pokoknya nggih. Iki apa ana sing lagi muncul iki? Sik ya, mbok menawa ana sing lagi muncul. Tak inguke Pak Sugianto, Mbak Tumiri Dawati. Hadir Mbak Tri nggih, Cak Mirudin hadir. Wayang ngopi nggih. Cak Ditukiyo Waris Japanese. Waalaikumsalam Jogja hadir. Cak Sutarto waalaikumsalam Mbak Tri cantik warga Sawah tetap hadir. Salam seluruhan mawon. Beli Aji Putu Brengos. Saking Banyuwangi terus Cak Ferry Sutarjo ya warna baju enggak ya, berpengaruh toh Cak. nggih wis pokoke mau fotone nggae klambiku wis dipasang ngono ae nggih. Cak Ferry Sutarjo kagem Miss Ika Gresikan Cak Ali Benowo Tante Herin Kenji serta ning trip semangat sukses lancar rezekine pun amin. Cak Anto matur nuwun. Kom Bali, Pak Siswanto, sampun sedoyo nggih. Oh, Bunda Ri selamat, waalaikumsalam, sugeng dalu lepak hadir, salam sedaya kemawon. Pamit dari Kota Pembres. Cek sugih tugas sehat selalu. Amin. Matur nuwun nggih. Sedaya matur nuwun nggih. Ngapunten lho nggih ingkang dereng kebagian lagu, merga ya wis yahmene. Tetep pantau 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya. Kula tarani tias matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13-20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28-30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kota FM di aplikasi X, Kota FM 8.

0: merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun, pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau

0: bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Penjara Kali Sosok terletak di Jalan Kali Sosok nomor 3 sampai 5 Kelurahan Nyampulungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kali Sosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kali Sosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Ojo lali, Rek. Follow TikTok Kota FM 881.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Semakin lama, makin saling melukai.
0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Duwe Facebook, ojo lali. Like dan follow fanpage atau halaman

0: bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Penjara Kali Sosok terletak di Jalan Kali Sosok nomor 3 sampai 5 Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Papian Santian, Kota Surabaya. Penjara Kali Sosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kali Sosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Mau dengerin lagu dangdut

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Ya nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
1: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
3: Apa sih? Isu-isu rame ae.
1: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
1: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
3: Bu ayo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
1: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
3: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
1: Wah, iya suan, Mbak.
2: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13 sampai 20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28 sampai 30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM.

0: guys, guys. Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Pil dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
3: Pastinya dong, Kapsida kan
4: Ya percaya deh, manfaatnya apa aja?
3: Kapsida

0: mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.